0: Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
11: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
7: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap kawasan ini. Selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
16: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan mengutip dari informasi dari rri.co.id, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi sepanjang Agustus 2026 tercatat ada 295 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Bengkulu. Nah, dari 128 kecamatan yang ada, pendengar, ada 126 kecamatan terdeteksi memiliki titik panas. Dan 14 kecamatan diantaranya masuk dalam kategori dengan resiko atau jumlah titik panas tertinggi. Nah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Nah, untuk mengantisipasi karhutla, pemerintah provinsi juga akan menurunkan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pemantauan dan juga pengecekan langsung ke sejumlah lahan yang dinilai rawan terbakar. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Nah, jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada petugas. Nah, selain pencegahan, pendengar, kesiapan sumber air, peralatan pemadaman, personel hingga keselamatan petugas juga menjadi perhatian agar kebakaran yang terjadi juga bisa ditangani dengan cepat. Dan pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada dialog Bengkulu Menyapa dengan tema Satu Polwan Memberikan Dampak Signifikan Bagi Masyarakat, Kiprah dan Pengabdian Polwan Bengkulu. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah

YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, polisi wanita ataupun Polwan merupakan bagian dari institusi Polri yang memiliki peran juga berbagai bidang tugas kepolisian. Dan kehadiran Polwan ini juga tidak terlepas dari tugas memberikan pelayanan, menjaga keamanan, hingga membangun hubungan dengan masyarakat. Dan perbincangan kita pagi ini juga masih di momentum hari jadi ke-78 juga Polisi Wanita Republik Indonesia yang diperingati kemarin 1 September. Dan juga namun pagi ini pendengar, kita ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana kiprah dan pengabdian Polwan ini benar-benar hadir dan juga memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat khususnya di Bengkulu. Nah, seperti apa sih pendengar peran Polwan ini dalam memberikan pelayanan, bagaimana pengabdian tersebut diwujudkan dalam tugas sehari-hari, dan juga sejauh mana kehadiran Polwan ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam tema 1 Polwan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, kiprah dan pengabdian Polwan Bengkulu. Dan sudah hadir bersama kami Ibu AKBP Banyu Erni Juarsi MH, Kasubdit Satpam Polsus Dit Binmas Polda Bengkulu, dan juga Ibu Kompol Nurul Huda MH, Kasubag Renmin RO Ops Polda Bengkulu. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini?
3: Selamat pagi dan sehat selalu.
2: Alhamdulillah sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Pro 1 pada pagi ini. Dan pendengar, perbincangan ini juga Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau di telepon 0736-7321995. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai bagaimana kiprah pengabdian dan juga dampak Polwan, mungkin ke Bu Banyu dulu, mungkin mulai dari kiprah Polwan juga di tengah masyarakat. Nah Ibu, seperti apa sih kiprah dan juga peran Polwan ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
3: Ya baik, terima kasih Mbak Nafa. Dalam hal ini Polwan memberikan pelayanan yang sangat penting dan strategis kepada masyarakat. Kehadiran Polwan tidak hanya sebagai pelengkap dalam institusi Polri, tapi juga menjadi bagian aktif dalam pelaksanaan tugas di bidang kepolisian, mulai dari pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga kegiatan dalam pembinaan dalam masyarakat. Di Bengkulu, Polwan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan berbagai macam kegiatan ya Mbak ya, dengan karakter, kemampuan, komunikasi, empati, serta pendekatan yang humanis. Polwan juga diharapkan mampu untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat serta rasa nyaman begitu.
2: Berarti memang kehadiran Polwan ini juga dekat di tengah masyarakat juga ya Ibu. Nah kalau ke Bu Nurul sendiri, melihat dari sisi pelaksanaan tugas kepolisian secara keseluruhan Ibu, gimana sih Bu peran Polwan ini juga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepolisian kepada masyarakat?
4: Baik Mbak Napa. Peran Polwan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Jadi Polwan ini ada yang terlihat langsung oleh masyarakat. Jadi ada Polwan lalu lintas, Polwan apa Sabara, kemudian Polwan-Polwan yang bertugas di operasional. Nah, sedangkan ada juga Polwan yang tidak terlibat langsung dengan masyarakat. Jadi seperti Polwan-Polwan staf gitu kan, ada staf bidokes. Kemudian sumber daya manusia, ada juga biro operasi sendiri di mana saya bertugas di sana. Binmas di lapangan ikut terlibat langsung dengan masyarakat demikian.
2: Berarti memang walaupun masyarakatnya juga enggak tahu, mungkin beberapa polwan yang kita lihat di jalan mungkin ternyata ada juga di lingkungan lain,
4: ya,
2: di staf juga. Nah mungkin dalam menjalankan tugas ini Bu, kan juga tadi Polwan juga ada berbagai macam juga bentuk pengabdian Polwan ini seperti apa sih Bu yang mungkin paling dirasakan masyarakat? Karena memang Polwan tuh yang dilihat masyarakat mungkin yang dilihat mata aja, mungkin dilihat lagi ngatur lalu lintas atau bagaimana Ibu?
3: Untuk saat ini kan juga ada di tengah-tengah masyarakat tuh Babin Kamtipmas namanya, yeah, ya. Nah itu bukan hanya dengan polisi laki-laki, tapi juga di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ada Babin Kamtipmasnya Polwan. Nah di situ mungkin kedekatan daripada masyarakat bisa terjun langsung ketika masyarakat ada suatu permasalahan, Bu Babin bisa langsung terjun langsung ke masyarakat tersebut. Karena apa? Mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, bisa langsung mengutamakan ataupun memberikan solusi. Karena memang di situ adalah tugas daripada Babin Kamtipmas seperti itu.
2: Dan ada nggak sih Bu salah satu contoh kegiatan juga selain itu tadi yang ada Babin Kamtipmas itu melakukan pelayanan kepada masyarakat? Ada nggak sih Bu kegiatan yang mungkin cukup terasa bagi masyarakat dengan kehadiran Polwan ini sendiri?
3: Seperti kemarin contohnya itu ada kejadian apa ya di daerah Padang Serai, pelecehan seksual. Nah itu babinya terjun langsung karena memang kebetulan anak di bawah umur, jadi harus didampingi. Kebetulan teman apa polwan tersebut Babin Kamtipmas sehingga didampingi langsung dari mulai pada saat kegiatan sampai pemeriksaan di Polresta Bengkulu.
2: Oke, baik. Berarti memang walaupun tidak semua pekerjaan kepolisian juga terlihat dari luar, ternyata juga berkontribusi kepada masyarakat juga. Nah, menurut Ibu, mungkin ke Bu Nurul, tadi kita juga bicara mengenai tugas yang langsung dirasakan masyarakat. Nah, seperti apa sih Bu kontribusi Polwan ini yang mungkin tidak terlihat langsung oleh masyarakat, tapi sebenarnya terdampak pada pelayanan Ibu?
4: Baik. Mbak Nafa, di tadi sudah saya sampaikan bahwa Polwan ini ada yang tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada atau terlihat sama masyarakat, dan ada yang tidak terlihat di balik layar kalau istilahnya ya. Jadi seperti polwan-polwan di staf itu tadi, ada psikologis itu sangat membantu terhadap korban-korban kaum rentan kayak anak perempuan. Maka psikologis ini sangat berperan. Kemudian ada juga polwan yang berdinas di analisis reskrim. Jadi setiap kasus dianalis. Jadi ketika akan melanjutkan perkara kasus ini, jadi analis dari polwan-polwan ini sangat dibutuhkan. Kemudian juga ada polwan yang bertugas di SPN Mbak Nafa, itu nggak terlihat oleh masyarakat,
2: iya,
4: tapi dia sangat berperan mendidik tenaga apa, mendidik polisi-polisi baru sehingga nanti ketika mereka terjun ke lapangan sudah siap dengan tugasnya. Demikian Mbak.
2: Iya, berarti juga biasanya juga masyarakat juga ngelihatnya kalau misalnya kayak pembikinan SKCK biasanya juga ketemu.
3: Itu biasa. Di bagian intel kita juga ada juga ada polwan yang dilatih untuk trauma healing juga teman. Bila ada kejadian bencana dan sebagainya, polwan bisa terjun langsung dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
2: Kadang yang dipikiran masyarakat juga ngurusin lalu lintas, ternyata berbagai jenisnya juga banyak yang jadi staff juga. Ada yang tadi Ibu banyak juga jelasin soal trauma healing juga, ternyata ada juga ya Ibu.
3: Ada.
2: Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu juga. Nah, menurut Ibu banyak sendiri Bu, kan pelayanan juga tentu berkaitan juga sama masyarakat memandang dan juga mempercayai institusi kepolisian ini sendiri. Nah, seberapa penting sih Ibu peran Polwan ini dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian?
3: Karena memang Polwan dianggap mampu ya untuk membangun komunikasi yang lebih dekat, lebih humanis. Karena Polwan mungkin lebih memiliki sifat empati, keibuan. Mungkin disitulah dari bisa lebih mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dan juga Polwan mungkin punya karakteristik yang tegas, mm-mm, ya, walaupun dia tegas tapi tetap humanis, mm-mm, nah seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, baik, berarti memang ada sisi humanisnya dari seorang pahlawan itu. Nah, gimana sih Bu membangun sisi humanis ini, membangun komunikasi ini dan hubungan yang baik dengan masyarakat itu, dengan karakter masyarakat juga yang berbeda-beda. Nah, apa sih yang paling penting ketika seorang pahlawan ini berkomunikasi dengan masyarakat?
4: Baik, Mbak Nafa, Polwan ini harus membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara pendekatan humanis itu tadi. Senyum sapa salam itu udah wajib ya bagi seorang Polwan. Jadi pendekatan humanis salah satu cara Polwan membangun komunikasi dengan masyarakat. Kemudian edukasi, Mbak. Polwan ini sangat sering terlibat dalam penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang kenakalan remaja, narkoba, kemudian kekerasan seksual, Mbak, yang sekarang sedang sangat marak. Kemudian juga ke organisasi-organisasi perempuan. Nah, itu salah satu membangun komunikasi. Kemudian juga melalui media sosial. Di situ juga ada akun Polwan yang khusus menampilkan kegiatan-kegiatan Polwan sehingga bisa berinteraksi masyarakat dengan Polwan dengan komen-komen positif tentunya. Kemudian ada dialog langsung dengan masyarakat. Jadi dari rumah ke rumah bisa, terutama tadi yang seperti yang Bu Banyu sampaikan, pada saat ada konflik, ada bencana, pasca dari bencana itu Polwan melaksanakan trauma healing kepada anak-anak, perempuan, kaum rentan yang terdampak dari konflik atau bencana tersebut. Demikian, Mbak.
2: Berarti memang humanis dan juga dekat dengan masyarakat juga, ya Bu. Mungkin beberapa pendengar juga nggak tahu, ternyata di balik itu semua ada Polwan yang juga dekat dengan masyarakat. Nah, mungkin ke Bu Banyu lagi nih, Bu. Kalau misalnya ngelihat dari bidang tugas masing-masing Ibu. Nah, dalam tugas Ibu sebagai Kasubdit Satpam Polsus di Binmas, seperti apa sih Ibu kontribusi Polwan ini mendukung keamanan dan juga ketertiban masyarakat?
3: Baik, terima kasih Mbak Nafa. Kalau di bidang subdit kami melakukan sosialisasi edukasi kepada para Satpam, Polsus. Dan juga kita terjun juga ke lapangan mengedukasi ataupun sosialisasi tentang Satkamling. Karena ini memang sangat berbagai peran penting untuk menjaga lingkungan, ya. Karena memang kalau tidak dengan menjaga keamanan dan ketertiban, bukan hanya tanggung jawab Polri itu tadi, tapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Seperti itu ya Mbak Nova. Karena memang disinilah Polwan dapat menjadi jembatan untuk komunikasi antara Polri dan masyarakat. Jadi kita memang lebih khususnya ke Satpam dan instansi di Polsus, tapi juga ke Satkamlingnya yang memang masyarakat tersebut. Demikian.
2: Berarti memang kolaborasi juga ya,
3: betul,
2: Ibu. Nah, kalau ke Ibu Nurul sendiri dalam tugas Ibu sebagai Kasubag Renmin RO Ops, bagaimana perencanaan dan administrasi mendukung pelaksanaan tugas kepolisian itu sendiri, Ibu?
4: Baik, Mbak Napa. Jabatan saya selaku kepala sub bagian perencanaan dan administrasi, kalau di Biro Operasi ya, Mbak, ROOP. Salah satu Polwan yang tidak terlihat ini, Mbak, saya merupakan Polwan di balik layar lah.
2: Iya.
4: Jadi tugas saya lebih ke administrasi. Tapi bukan berarti kita tidak berperan dalam pelayanan kepada masyarakat. Tugas kita di Biro Operasi itu adalah setting, Mbak, setting pengamanan unjuk rasa, setting pengamanan konser, setting bari kita ikut mendukung. Jadi memang kita di staff, tapi kita ikut mendukung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tugas saya sendiri di dalam, saya harus memastikan bahwa satu tahun ke depan program kerja di Satker saya bisa berjalan dengan baik. Anggaran untuk satu tahun ke depan harus sesuai dengan program kegiatan, program kerja saya. Demikian, Mbak.
2: Ya berarti kalau misalnya konser-konser itu berarti di balik layarnya ada poluan Ibu Nurul ya. Dan juga mungkin kalau ngomongin tantangan juga nih Ibu. Ada enggak sih Bu tantangan yang ada, mungkin pasti ada juga kan. Boleh enggak sih diceritain tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini? Mungkin ke Bu Banyu dulu.
3: Saya rasa banyak ya tantangan di masyarakat ya, apalagi kalau pada saat kita menghadapi rekan-rekan poluan yang turun di demo di lapangan, itu kan emosinya kadang tinggi kita ya. Nah di situ kita harus mampu untuk meredam emosi. Kadang juga ada dari sikap pendemo yang agaknya leneh, karena kenapa di tengah-tengah ribuan daripada pendemo yang laki-laki mungkin ada poluan. Di satu sisi mungkin dia mungkin ada niat yang negatif, seperti ada kemarin kan
2: beberapa viral
3: kan,
2: juga
3: sampai melakukan hal demikian. Itu bagaimana kita menahan diri untuk tidak emosi dan tapi tetap profesional ya, karena memang apa kita dituntut ya, jangan sampai ada hal-hal yang menjatuhkan harga diri dan martabat poluan itu sendiri juga. Memang poluan juga terus dituntut untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan komunikasi serta mampu memahami perkembangan daripada masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya ya Mbak Nafa. Itu mungkin.
2: Berarti memang setiap pekerjaan juga ada tantangannya juga ya Ibu.
3: Pasti itu.
2: Kalau ke Bu Nurul sendiri, kalau dari Bu Nurul ada nggak sih tantangan saat mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan yang semakin beragam juga?
4: Ya Mbak Nafa, tantangan khususnya Polri, khususnya poluan pelayanan kepada masyarakat, terutama kemajuan kemajuan teknologi. Kita harus menyesuaikan, nggak mungkin teknologi semakin maju kita masih jalan di tempat. Kemudian keinginan masyarakat terhadap pelayanan Polri harus cepat. Itu merupakan tantangan bagi kita. Gimana caranya kita harus meningkatkan pelayanan. Kemudian yang seperti tadi Bu Banyu sampaikan, kenapa sih poluan harus diletakkan di baris depan pada saat nego. Pada saat unjuk rasa. Jadi poluan itu sebagai tim negosiator. Kenapa? Karena poluan memang diharapkan menampilkan sisi keibuannya. Ketika para pendemo melihat seorang poluan, dia akan melihat, ya ini ibumu loh di depan, adekmu, kakakmu gitu mungkin ya Mbak. Itu merupakan tantangan bagi poluan, menguji kesabaran poluan juga menghadapi para pendemo. Kemudian era digital Mbak, semakin ini itu merupakan tantangan bagi kita poluan untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas. Demikian Mbak.
2: Nah gimana Ibu, Ibu tadi juga udah jelasin soal teknologi dan media sosial, mana sekarang tuh juga masif ya Ibu. Nah gimana sih dari sisi poluan itu sendiri menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan media sosial? Mungkin ke Bu Banyu lagi.
3: Perkembangan teknologi dan media sosial itu memang harus disikapi secara positif. Jangan sampai nanti poluannya juga gaptek dan lain sebagainya kan ya Mbak. Karena poluan harus mampu juga untuk beradaptasi saat ini, karena memang teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Media sosial juga memang sudah menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan berbagai informasi, memberikan edukasi kamtipmas. Terus di sisi lain juga ya kita memang harus berhati-hati juga, karena memang banyak sisi-sisi negatifnya juga. Hal tersebut bisa menimbulkan jadi bloomer, jadi bumerang untuk diri sendiri bagi poluan tersebut maupun bagi institusi kita di Polri, seperti itu Mbak Nafa.
2: Ya memang masyarakat sekarang juga semakin dekat dengan teknologi dan media sosial juga.
3: Sangat canggih ya sekarang ini kan.
2: Informasinya bergerak cepat juga.
3: Segala sesuatu yang kita tidak lakukan bisa terjadi dengan teknologi tersebut loh Mbak Nafa kan, seperti itu.
2: Dan perubahan juga tentunya membuat anggota juga harus terus berkembang juga Ibu. Nah mungkin ke Bu Nurul lagi nih Bu, seberapa penting sih Bu peningkatan kemampuan beradaptasi bagi poluan ini untuk menghadapi perkembangan zaman ini Bu?
4: Baik Mbak Nafa, seberapa penting peningkatan kemampuan kita beradaptasi terhadap menghadapi perkembangan ya Mbak? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa zaman terus berkembang, digital, era digital. Kemudian kejahatan juga sekarang sudah makin macam-macam Mbak. itu merupakan tantangan bagi polwan untuk beradaptasi. Ketika kejahatannya semakin meningkat, polwannya cuma mempelajari masalah kasus penipuan saja, itu merupakan hal yang tidak mendukung untuk pelayanan masyarakat. Jadi memang polwan ini dituntut untuk mampu menjawab tantangan dengan kualitas, Mbak. Lebih ditingkatkan kualitasnya, karena zaman terus berkembang, kejahatan terus meningkat dengan macam-macam ini jenisnya. Demikian, Mbak.
2: Ya, Mbak, memang teknologi ini memang harus dibarengi juga ya, Ibu, dengan kemampuan. Karena di media sosial itu perkembangnya cepat banget, dan juga dengan media sosial juga selain itu juga bisa membuka ruang baru juga bagi polwan juga untuk lebih dekat dengan masyarakat. Tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa ada juga pendekatan yang dilakukan oleh polwan lewat Instagram itu sendiri dan juga pelayanan lain kepada masyarakat. Nah, kalau ngomongin pengabdian yang benar-benar dirasakan, Ibu, dan kita juga sering melihat berbagai kegiatan kepolisian yang melibatkan masyarakat. Nah, gimana sih, Ibu, memastikan kegiatan atau program Polwan ini benar-benar memberikan manfaat, bukan sekedar seremonial aja, Ibu? Mungkin Kak Bu Banyu.
3: Saya rasa yang paling penting itu memahami terlebih dahulu ya, kebutuhan daripada masyarakat. Sebuah kegiatan mungkin tidak harus berangkat dari hal yang besar, ya, ataupun kebutuhan nyata, bukan hanya yang dilaksanakan secara rutinitas. Setelah kegiatan dilakukan itu, apa sih dampak positifnya ya? Kita perlu mengevaluasi. Ini baiknya gimana? Apakah bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, kan seperti itu. Dan benar-benar melihat dampaknya langsung yang dirasakan oleh masyarakat, gitu. Seperti itu, Mbak Nafa.
2: Oke, kalau dari Bu Nurul sendiri, gimana sih memastikan pengabdian Polwan ini juga tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
4: Baik, Mbak Nafa. Jadi pengabdian Polwan ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan cara menerapkan pendekatan yang adaptif berbasis komunitas dan inklusif, dengan penguatan peran dalam pemecahan masalah, optimalisasi penanganan kasus, Mbak. Kemudian meningkatkan kompetensi dengan pelatihan kejuruan kalau di kita, Mbak. Jadi Polwan memang harus berkembang agar dia bisa melakukan pengabdian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian, Mbak.
2: Oke, baik. Dan sejauh ini kita juga sudah melihat bahwa kiprah Polwan ini juga dari berbagai sisi juga. Dan ada tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada pula pekerjaan di balik layar juga yang mungkin nggak selalu kelihatan, tapi sama-sama menjadi bagian penting dari pelayanan kepolisian. Namun kebutuhan masyarakat juga terus berkembang, pendengar. Teknologi juga mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan juga bahkan menyampaikan persoalan. Dan juga kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah ini, setelah jeda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
2: 92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi dalam program Bengkulu Menyapa. Dan masih bersama Nafla dan juga dua narasumber kami pagi ini, Ibu Banyu dan Ibu Nurul. Dan pendengar, mungkin kita juga mengajak Anda juga, kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di 0811-73-07079. Dan mungkin melanjutkan perbincangan kita pagi ini bersama Ibu Nurul dan Ibu Banyu. Nah, mungkin kalau ngomongin Ibu, kalau ngomongin bagian penting dari tema kita pagi ini juga, yaitu bagaimana seorang polwan ini juga dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, menurut Ibu Banyu sendiri, Ibu, seperti apa sih dampak nyata yang dapat diberikan seorang polwan ini kepada masyarakat?
3: Baik, terima kasih Mbak Nafa. Di sini dampak nyata seorang polwan dapat dimulai dari hal-hal yang mungkin sederhana ya. Satu tindakan yang tulus, satu pelayanan yang baik, mungkin satu edukasi yang tepat, dan atau satu bantuan kepada masyarakat dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat itu sendiri. Seorang polwan memang dapat menjadi inspirasi, pelindung juga pendamping, sekaligus motivator bagi masyarakat. Ketika masyarakat merasa, dia ini merasa lebih aman, lebih nyaman dengan polwan. Kadang orang yang tidak kita kenal, masyarakat yang baru kita kenal pun, mungkin melihat polwan yang humanis, dia lebih berempati untuk menceritakan suatu permasalahannya kepada polwan tersebut. Seperti itu Mbak Nafa.
2: Oke, baik. Kalau ke Bu Nurul, seperti apa sih Bu bentuk pengabdian polwan ini yang mungkin benar-benar dirasakan masyarakat?
4: Pengabdian polwan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, kehadiran polwan pada pasca konflik, pasca bencana, itu sangat berdampak Mbak, sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum rentan, di mana polwan mendampingi, membantu pemulihan trauma. Kemudian polwan sangat berperan pada unit PPA Mbak, melakukan penanganan kasus terhadap kaum rentan tadi, anak dan perempuan, pendekatan secara psikologis sehingga para korban ini merasakan nyaman, aman, dan mudah untuk memberikan keterangan. Kalau sama laki-laki mungkin mereka malu karena terus terang kasus-kasus yang ditangani unit PPA ini sangat beragam, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Anak kalau terhadap perempuan pada poluan dia merasa oh ini ibunya, dia akan bercerita. Kemudian kehadiran poluan juga pengabdiannya yang sangat terasa, yaitu edukasi tadi Mbak, melakukan sosialisasi, penyuluhan, ke sekolah, menghimbau kepada murid untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas maupun kejahatan-kejahatan yang marak di usia-usia seperti itu, narkoba, kemudian juga apa pergaulan bebas Pak. Itu merupakan pengabdian poluan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Mbak, demikian.
2: Ya karena mungkin bagi masyarakat juga kalau kalau sama polisi lain, polisi lelaki juga mereka jadi takut gitu ya biasanya kan
3: ada rasa sungkan.
2: Kalau misalnya poluan tadi juga ada sisi keibuannya, humanis. Jadi masyarakat juga mungkin lebih terbuka dibanding
3: poluan kan lebih berempati kan mungkin lebih bisa merasakan oh ini permasalahanku juga seperti
2: itu. Iya, dan kalau misalnya ibu lihat dari ini ada nggak sih bu kasus yang mungkin mungkin ada respon sederhana dari masyarakat ini yang sampai sekarang mungkin masih diingat dan ibu juga ngerasanya kayak bahwa pekerjaan ini tuh juga benar-benar memiliki arti, ada nggak sih bu?
4: Kasus-kasus ya iya kalau kasus-kasus viral ya Pak, kayak di Bengkulu, kayak yang di Bengkulu Utara seorang siswi SMP bahasanya digilir sama 12 orang laki-laki yang notabene adalah pacar dan temannya sendiri. Kemudian juga di Curup, mungkin masih ingat kasus Yuyun. Itu Mbak nggak bisa dipungkiri peran poluan sangat besar. Pendampingan terhadap korban itu dimulai pada saat ada laporan. Ketika ada laporan, poluan mendampingi sampai dengan pemeriksaan juga didampingi oleh poluan psikologi. Jadi mereka tetap mendapatkan rasa perlindungan karena terus terang mungkin traumanya udah sangat-sangat ini Mbak. Jadi demikian Mbak.
2: Kenapa? Berarti memang poluan juga ada trauma healing dari masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan juga.
4: Iya,
2: dan
4: betul.
2: Kemarin juga memperingati perjalanan ke 78 juga Ibu. Momentum ini juga tentu juga menjadi ruang untuk melihat bagaimana pengabdian poluan ini juga terus berkembang juga dan juga mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah kalau melihat ke depan Ibu, ada gak sih peran apa yang perlu semakin diperkuat dari poluan Bengkulu sendiri?
3: Mungkin ke depan peran poluan dalam pelayanan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, edukasi serta pembinaan masyarakat serta pemanfaatan teknologi itu perlu terus diperkuat juga untuk meningkatkan juga kompetensi daripada poluan itu sendiri. Jangan sampai nanti masyarakatnya semakin maju tapi poluannya semakin terbelakang, nanti tidak seimbang. Jadi tetap poluan tetap harus dikedepankan dan harus memiliki ataupun mempunyai kemampuan yang meningkat dan tidak kalah penting untuk memperkuat kehadiran poluan di tengah-tengah masyarakat. Semakin dekat poluan dengan masyarakat maka semakin mudah kita membangun komunikasi dan memahami persoalan dan bersama-sama mencari solusi, karena memang keamanan ini bukan hanya mungkin yang diinginkan oleh Polri, tapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Karena kalau Polri tanpa dibantu oleh masyarakat, itu tidak akan bisa berjalan seperti itu Mbak Nova ya.
2: Memang berarti kolaborasi juga ya Ibu,
3: iya,
2: tidak
3: betul,
2: mengungkiri juga. Karena bukan hanya tugas dari kepolisian aja, tapi masyarakat juga harus membantu.
3: Mempunyai peran penting,
2: peran penting sama-sama juga berkolaborasi. Nah kalau menurut Bu Nurul sendiri, peran apa yang perlu semakin diperkuat dari poluan Bengkulu ini Ibu?
4: Ya baik Mbak Nova. Tadi sudah saya sampaikan juga peran poluan ini sangat besar nanti yang akan dirasakan masyarakat, yaitu mereka harus meningkatkan kualitas, Mbak. Melakukan, mengikuti pendidikan, menambah ilmu dengan banyak membaca, nonton berita, Mbak. Dengan begitu, peran mereka akan terasa semakin besar di masyarakat. Kehadiran mereka dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, dia akan menjadi sebagai pemecah masalah ketika masyarakat ada konflik, ada itu. Kayak babi tengkam kipas, Pak, itu perannya sangat besar di masyarakat ketika ada konflik antara warga, maka dia sebagai penengah di sana, sebagai pembuat solusi, itu, Mbak. Jadi memang Polwan saya rasa bagaimana perannya bisa dirasakan oleh masyarakat, dia harus meningkatkan kualitas dirinya, Mbak, demikian.
2: Oke, berarti memang harus ada peningkatan juga dari sisi Polwan dan sendiri. Dan mungkin beberapa di YouTube juga sudah banyak yang berkomentar dan juga kayaknya dengerin perbincangan kita pagi ini. Ada juga dari Jumli Saleh yang ngomong Polwan jaya katanya. Terus juga ada dari Yakael, izin Bu Pakor semangat. Dan juga banyak yang kirim-kirim salam kayaknya di YouTube yang nonton hari ini. Juga ada dari Anissa Iza, Polwan Polda Bengkulu, dan juga banyak emoticon love-love ini kayaknya yang nontonin pagi ini, katanya Polwan Camkoha dan juga jayalah selalu Polwanku, katanya ikut menyimak, katanya gitu. Dan juga mungkin ada salah satu pertanyaan dari pendengar kita pagi ini, Ibu, ada yang nanya gini, selamat pagi Ibu, saya mau bertanya, kalau misalnya masyarakat merasa bingung harus menyampaikan persoalan keamanan ataupun ketertiban, bagaimana cara yang paling tepat untuk mencari bantuan atau informasi dari kepolisian?
4: Baik, Mbak Nafa, terima kasih yang udah kasih pertanyaan kepada kita. Seperti sama-sama kita ketahui, sekarang sudah ada 110. 110 ini adalah reaksi cepat, respon cepat dari pihak dari kepolisian kepada masyarakat. Ketika ditelepon 110, kita sampaikan apa permasalahan kita. Apapun, Mbak, ada ribut tetangga, KDRT, ada apa, silakan dilapor. Nanti akan segera direspon cepat oleh 110, Mbak. Kita sedang menggelorakan itu, Mbak. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi, masyarakat cuma
2: cukup angkat telepon aja
4: 110 dan itu tidak berbayar. Demikian, Mbak.
2: Oke, berarti langsung ditelepon aja kalau memang butuh bantuan ya, Ibu, dan akan direspon cepat. Ada juga yang bertanya di YouTube dan Xiaomi Redmi, katanya. Izin bertanya, Ibu, mungkin sedikit di luar tema, katanya. Bagaimana kesetaraan jabatan? Apakah Polwan dan Polki ini ujiannya sama, katanya?
3: Ujian? Dari kalau untuk kesetaraan gender 30 sama ya sepertinya dengan ini 30%. Sekarang tidak menutup kemungkinan Polwan yang memang sudah mencapai ataupun mempunyai kualitas untuk menduduki suatu jabatan itu bisa untuk berkompetensi dengan polisi laki-laki. Seperti mungkin contohnya di Kasubdit Satpam Polsus, banyak yang hampir seluruhnya, hampir sekarang di seluruh Indonesia mungkin ada sekitar banyak yang menduduki jabatan Kasubdit Satpam Polsus yang tadinya hanya diduduki oleh laki-laki, seperti di Bengkulu, terus ada di Kalteng juga ada Kasubdit Satpam Polsus. Begitu juga dengan jabatan-jabatan lainnya yang cukup strategis, juga ada pejabat utama pun banyak sekarang yang sudah diduduki oleh Polwan, karena memang ya itu tadi, gender tadi. Ketika dia kualifikasi sekolahnya sudah mencapai dan kemampuan daripada Polwan itu sendiri bisa untuk menduduki, ya pasti pimpinan akan melihat. Begitu juga ada juga jenderal-jenderal di pusat ya, di Mabes itu sudah ada jenderal, beberapa jenderal yang memang dicapai oleh Polwan. Sekarang juga ada Wakapolda Papua dijabat oleh seorang Polwan, Brigjen Bu Ana, Brigjen Ana, seperti itu.
4: Dan juga ini, Mbak Nafa, itu secara ini di Indonesia, untuk di Bengkulu sendiri, Mbak Nafa, sudah sangat banyak Polwan yang menduduki jabatan strategis. Kasat, Kabak. Kemudian ya
3: Kapolsek,
4: juga itu udah jadi pimpinan kita sendiri di Polda Bengkulu mendukung kesetaraan gender. Jadi kalau dulu Polwan mau jadi apa-apa kan harus dipikirkan, ini bisa nggak perempuan banyak ininya nanti. Tapi sekarang enggak. Kalau memang dia masuk kualifikasinya, dia sudah cukup syaratnya, silakan. Dan juga kita ada asesmen, kemudian ada lelang, Mbak, lelang jabatan. Juga di Biro SDM itu bukan yang ditunjuk sama pimpinan, oh karena pimpinan senang itu Polwan, Polwan itu cantik, udah jadiin kasat, oh Polwan itu
5: punya dekingan
4: iya,
5: misalnya,
4: enggak Mbak, sekarang jadi pakai lelang, pakai asesmen, mereka memang diuji kualifikasi mereka, demikian Mbak.
2: Oke, baik. Dan juga ini banyak yang nonton hari ini juga banyak dari Elsa Mayasari, katanya Polwan Polda Bengkulu luar biasa. Jaya Polwan Polda Bengkulu. Dan juga ada Menyala Polwan Polda Bengkulu. Jadi banyak hari ini yang nonton dengerin kita pagi ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ini Ibu, dari WhatsApp dari Arga Makmur, katanya ingin tanya gimana Polwan ini menghadapi situasi ketika harus mengambil keputusan dengan cepat sementara kondisi di lapangan mungkin cukup kompleks, katanya gitu.
4: Ya, baik Mbak Napa. Polwan ketika di lapangan harus bertindak cepat ketika misal ada kejadian seorang ibu kapolsek misal di sana, dia datang ke sana, bagaimana dia harus menyikapi kejadian itu, bagaimana dia harus mengambil keputusan, oh ini harus bagaimana, harus bagaimana. Kita polisi itu diberikan diskresi kepolisian, Mbak. Jadi kita boleh melakukan sesuatu apabila memang itu tidak tidak ada di aturan, kita boleh boleh melaksanakan, tapi demi kepentingan ya, jadi bukan demi kepentingan pribadi kapolseknya, demi kepentingan pribadi Polwannya, tapi memang ketika situasi mendesak
5: yang perlu mengambil keputusan cepat,
4: dia harus dia nggak apa-apa, diberikan diskresi kepolisian, demikian Mbak.
2: Oke, berarti memang kalau misalnya keadaannya juga memungkinkan untuk langsung dieksekusi cepat juga bisa ya Ibu. Nah, mungkin ada lagi yang nanya Bu, satu lagi Bu, katanya untuk Kamtipmas, bagaimana peran Polwan karena yang saat ini banyak terlihat itu masih polisi, katanya polisi laki-laki, katanya itu.
4: Banyak terlihat di lapangan
5: gitu. Mungkin ya. Sebenarnya banyak juga yang mungkin Polwan ketutup mungkin. Seperti kemarin kami ada juga kegiatan live sat kambling, itu kan melibatkan banyak daripada masyarakat. Di situ banyak juga yang melihat karena memang penting sekarang selalu digalakkan sat kambling. Baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Itu sekarang Kasat Binmasnya juga Polwan juga sekarang juga ada Kapolsek Ratu Agung juga Polwan. Jadi banyak sebenarnya. Mungkin
2: yang dilihat dia cuma polisi doang.
5: Mungkin nanti kita akan lebih sering terjun lagi ke lapangan dalam hal-hal yang diperlukan seperti itu Mbak Nafa.
2: Padahal juga tadi Bu Nurul juga udah ngomongin kalau misalnya ngurusin soal konser juga mungkin beberapa masyarakat cuma taunya yang ada di depan mata doang, padahal
5: yang pertama kan Polki.
4: Iya, makanya Polwan itu banyak di belakang layarnya juga, Mbak. Iya, banyak di belakang layarnya yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tidak terlihat.
2: Iya. Yeah. Padahal semuanya juga dilayani juga, tapi bentuknya aja berbeda.
5: Iya, betul.
2: Dan juga kalau misalnya ngurusin SKCK, kebanyakan juga biasanya ngambil SKCK sama Polwan juga, ya. Mungkin kita juga udah ngomong banyak ini Bu, pagi ini juga mulai dari kiprah Polwan, pelayanan kepada masyarakat, tantangan dan juga gimana pengabdian ini juga memberikan dampak. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pagi ini, mungkin memberikan Nafla memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan pesannya, mungkin ke Bu Bani atau Bu Nurul duluan, nggak apa-apa. Apa pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat dan juga Polwan Bengkulu agar pengabdian ini kedepannya juga bisa memberikan manfaat?
5: Baik, terima kasih Mbak Nafa. Untuk masyarakat Bengkulu khususnya, untuk Polwan Polda Bengkulu, kami mengajak agar terus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
3: Karena tadi yang seperti saya sampaikan, Polri tidak bisa bekerja dengan sendiri tanpa dukungan masyarakat, tanpa partisipasi daripada masyarakat. Mari kita bangun komunikasi yang baik, saling menjaga, dan bersama-sama menciptakan Bengkulu yang aman dan kondusif. Dan kepada seluruh Poluan Bengkulu, saya berharap dan berpesan agar teruslah mengabdi dengan hati, dengan tulus, ikhlas, sabar. Jadilah Poluan yang profesional, terus humanis, berintegrasi, berintegritas, dan selalu mau belajar, mau mengembangkan diri. Tidak cukup hanya dengan pencapaian seperti itu. Oh, aku harus berkembang, harus melihat, harus membuka diri bahwa di mana-mana tuh modern, dunia modern, dan terus. Jangan pernah merasa puas ya seperti itu, seperti itu Mbak Nafa. Kita harus jangan pernah merasa bahwa kontribusi itu terlalu kecil, tidak. Karena saya dari satu tindakan yang baik, satu pelayanan yang tulus, dan satu kepedulian yang tulus kepada masyarakat dapat melahirkan suatu perubahan yang besar. Jadi mari terus hadir untuk melayani, melindungi, dan memberikan manfaat, karena satu orang Poluan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Seperti itu, Mbak Nafa.
2: Oke, baik. Kalau mungkin ke Bu Nurul.
4: Baik, Mbak. Sudah banyak tadi yang disampaikan sama Bu Banyu. Saya cuma menambahkan pesan saya untuk rekan-rekan Poluan, terutama Poluan Polda Bengkulu. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan mengharap pujian, jangan mengharap imbalan. Kita melaksanakan pengabdian ini tulus, karena memang kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pelayan masyarakat yang selalu hadir dalam kesusahan masyarakat. Kemudian juga dengarkan keluhan masyarakat, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ya harapkan dari kita. Dengarkan, kita sampaikan ke pimpinan apa-apa yang mereka ini mudah-mudahan ke depan, iya, sehingga ke depan Poluan ini menjadi lebih baik. Dan juga saya berpesan, sekarang sedang menggelora juga tentang kesehatan

0: juga
1: seorang
0: polwan
1: ibu,
0: seorang ibu, seorang istri mungkin kan
1: istri, ya.
0: Yang harus melayani keluarganya juga, melayani anaknya juga. Jadi bukan hanya melayani daripada masyarakat. Jadi antara pekerjaan dengan keluarga harus seimbang sehingga
1: banyak peran
0: antara keluarga tetap harmonis, karena jangan sampai ini memikirkan
1: dinas
0: keluarganya terbengkalai dan lain sebagainya seperti itu, Mbak Nata.
2: Oke, okay, terima kasih Ibu. Kami ucapkan kepada Ibu Banyu dan Ibu Nurul atas informasi serta pengalaman juga bersama kami pagi ini. Dan juga pendengar, dari perbincangan kita hari ini juga kita melihat bahwa kiprah polwan ini tidak hanya berbicara tentang tugas di dalam institusi kepolisian aja, tapi ada pelayanan kepada masyarakat dan juga ada pembinaan, ada pekerjaan yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian hingga berbagai bentuk pengabdian untuk menciptakan rasa aman dan membangun kepercayaan masyarakat. Dan bertepatan dengan momentum 78 tahun perjalanan polwan Indonesia, juga tentu ada harapan agar perjalanan ini juga terus diikuti dengan pengabdian yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat juga. Karena dampak juga nggak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, kata Ibu Banyu tadi. Karena satu pelayanan yang baik juga, satu masyarakat yang merasa terbantu, dan satu tugas yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab juga dapat menjadi bagian dari kontribusi polwan itu sendiri. Dan juga semoga kiprah dan pengabdian polwan di Bengkulu juga terus memberikan manfaat, semakin dekat dengan masyarakat, dan juga menghadirkan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri.
0: Dan polwan terus dicintai oleh masyarakat.
2: Oke. Oke, dan Nafla pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami dalam program Bengkulu Menyapa. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan iklan layanan masyarakat dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai gerakan Selamatkan Pangan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Nah, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, pendengar. Tautan yang dicantumkan dalam unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi seperti nama, alamat, hingga nomor telegram. Nah, perlu diketahui penerima PIP 2026 dapat ditetapkan melalui dua jalur, pendengar, yakni berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS serta melalui usulan dari sekolah. Sementara untuk mengecek status maupun pencairan dana PIP, masyarakat juga diminta hanya menggunakan laman resmi PIP milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi pendengar, jangan mengisi data pribadi melalui tautan pendaftaran PIP yang beredar di media sosial dan tidak yang mana tidak dapat dipastikan keasliannya. Dan pastikan informasi mengenai program Indonesia Pintar diperoleh melalui kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Jadi Kak, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Nah, mesti harus baik-baik ya. Jangan sampai kita enggak baik-baik aja. Sebenarnya kalau masalah kita bahas masalah baik-baik atau tidak baik-baik ya, itu tergantung kita menyikapi permasalahan itu sendiri ya, karena tidak ada namanya manusia itu yang luput dari permasalahan ya. Besar kecilnya, berat ringannya pasti ada masalah ya. Karena Tuhan tahu ukuran kita untuk menghadapi masalah tersebut. Dia masih dengan tak pernah rela.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kami masih teman ruang dengan Anda dari kawasan Puncak Pondok Pusaka RRI Bintuhan. Ya, tanpa terasa untuk siang hari ini, bagi Anda yang punya waktu libur ya, mungkin kerjanya sip-sipan gitu ya, jadi bukan setiap hari kerja mesti masuk, tapi ketika hari libur pun kalau Anda dapat sip masuk juga masuk ya. Tapi ketika hari kerja, kalau Anda libur juga tetap libur ya. Buat Anda yang lagi menikmati hari libur, barangkali ya, selamat menikmati hari libur untuk Anda. Nah, pendengar, ada satu resep roti tanpa ulen, tanpa mixer. Nah, kebayang gak sih? Kok kayaknya gampang banget ya kalau kita pengen bikin roti gitu ya, tanpa diuleni, tanpa di mixer. Nah, gimana tuh? Kebayang gak sih? Kalau selama ini sih, kalau kita bikin roti mesti diulenin ya. Kalau gak diulenin gimana dong? Kalau gak diulenin pakai tangan, pasti pakai mixer ya. Nah, sekarang kita bakal bahas. Nah, ternyata membuat roti sendiri di rumah kini tidak lagi menjadi aktivitas yang rumit bagi para pemula ya. Metode baru tanpa ulen, tanpa mixer terbukti menjadi teknik paling praktis untuk menghasilkan tekstur adonan yang lembut. Nah, kita kenali dulu bahan-bahannya. Bahan-bahan sederhana untuk persiapan adonan yaitu teknik mengandalkan proses fermentasi alami untuk membentuk jaringan gluten secara mandiri tanpa tenaga ekstra, dan juga bahan baku yang dibutuhkan sangat terjangkau yaitu tepung terigu, ragi instan, air hangat, gula dan garam. Selanjutnya, langkah pembuatan dimulai dengan mencampurkan ragi, gula, air hangat ke dalam wadah hingga terlarut sempurna. Selanjutnya, masukkan tepung terigu serta garam, lalu aduk menggunakan spatula sampai seluruh bahan menyatu merata. Selanjutnya, proses fermentasi dan pembentukan wadah adonan kemudian ditutup rapat menggunakan kain bersih dan didiamkan selama 2 jam sehingga mengembang 2 kali lipat. Dan waktu istirahat yang cukup memungkinkan ragi bekerja maksimal dalam menciptakan rongga udara pada adonan. Ya, adonan yang telah mengembang dikempiskan secara perlahan sebelum dipindahkan ke dalam loyang beralasan kertas roti. Pemanggang dapat dilakukan menggunakan oven konvensional maupun wajan teflon tertutup dengan api yang sangat kecil. Roti yang dihasilkan memiliki permukaan luar yang renyah dengan tekstur bagian yang tetap empuk serta lembut. Pemula juga dapat berkreasi menambah isian seperti keju, coklat, atau kismis sesuai dengan selera. Keunggulan utama metode ini terletak pada efisiensi waktu serta tenaga yang minim karena bebas dari proses mengulen. Keberhasilan membuatkan roti tanpa alat berat ini meningkatkan rasa percaya diri oleh para pemula untuk terus memasak ya. Metode inovatif didasarkan pada teknik populer yang telah dibuktikan oleh para praktisi kuliner internasional. Dan resep dari prinsip fermentasi tanpa ulen ini merupakan rujukan pada buku yang Bread karya Jimmy LaHaye serta panduan dari situs King Arthur Baking ya. Nah, itu dia. Buat Anda yang penasaran pengen coba kue atau juga resep roti praktis tanpa ulen dan mixer untuk pemula, nah bisa banget ya. Seperti tadi, beberapa bahannya juga gak terlalu ribet, terus juga caranya cukup pakai spatula aja gitu ya. Mudah-mudahan buat Anda pencinta kue, terus juga buat Anda yang libur hari ini gitu ya, ketimbang bengong-bengong aja di rumah scroll-scroll TikTok, mending untuk men-show kepandaian Anda untuk mencoba kreasi baru dalam perkuean.

0: tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, mendengar Anda hanya rindu seorang di hatimu ya. Nah, untuk Anda pencinta lagu-lagu dangdut ya, masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut 30 menit ke depan. Selepas tadi kita bahas mengenai resep roti praktis tanpa ulen dan mixer untuk pemula ya. Kalau pemula aja kita udah disuguhkan dengan kemudahan cara membuat roti. Nah, kenapa enggak kita coba ya. Terus kita juga bakal hadirkan informasi mengenai peserta seleksi pimpinan Basnas Kaur lulus administrasi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, panitia seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur telah mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi peserta yang mendaftar. Dari 18 peserta yang mengikuti tahap tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus seleksi administrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Rendra Agung, SSTP, selaku panitia seleksi Basnas Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan hasil seleksi administrasi telah ditetapkan setelah panitia melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang disampaikan oleh para peserta. Dan Renda juga menjelaskan dengan dinyatakannya seluruh peserta lulus administrasi tahap seleksi selanjutnya akan dilakukan dengan uji kompetensi. Ujian kompetensi tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 September 2026 dan akan diselenggarakan di Mankaur. Menurut Renda, uji kompetensi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur, dan tahap ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dan kapasitas serta peserta dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai pimpinan Basnas. Tes pengetahuan dasar akan mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Basnas. Sementara itu, penulisan makalah akan menjadi bagian penelitian terhadap kemampuan peserta dalam menuangkan gagasan, menganalisa persoalan, serta menyusun solusi terkait pengelolaan zakat. Panitia seleksi berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, sebaik mungkin sebelum mengikuti ujian kompetensi. Selain memahami pengetahuan dasar, serta juga diharapkan mampu menyampaikan gagasan yang konstruktif mengenai pengelolaan zakat dan juga penguatan peran Basnas di Kabupaten Kaur.

Mendengar untuk Anda bisa dengarkan lagu-lagu dangdut, ada Asep Irama dengan Hentikan Tangismu ya. Dan juga tadi Mbak Desi sudah hadirkan beragam informasi melalui rri.co.id. Sebelum nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar kami masih punya banyak informasi pilihan. Di antaranya bukan cuma plastik, sampah yang sulit terurai. Jadi apa aja kita bakal bahas ya. Setiap hari berbagai jenis sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga maupun kegiatan masyarakat. Namun tidak semua sampah itu mudah terurai secara alami. Sebagian dapat bertahan dalam lingkungan. Dan salah satu jenis sampah yang paling banyak menjadi perhatian adalah plastik ya, karena digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Melansir laman United Nations Environment Program atau UNEP, plastik tidak mengalami biodegradasi ya seperti bahan organik, tetapi dapat terpecah menjadi mikroplastik dan nanoplastik. Botol plastik, kantong belanja, kemasan makanan, hingga berbagai produk sekali pakai menjadi bagian dari sampah yang sulit untuk dikelola. Menurut UNEP, lebih dari 280 juta ton produk plastik berumur pendek menjadi sampah setiap tahunnya. Styrofoam juga menjadi salah satu jenis sampah yang perlu mendapatkan perhatian karena sulit ditangani ya setelah digunakan. Kemasan berbahan plastik tersebut dapat menjadi bagian pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Namun selain itu, terdapat kemasan makanan multiplastik terdiri dari beberapa jenis material sekaligus melansir dari UNEP. Kombinasi berbagai material dalam satu produk dapat menjadi tantangan dalam proses pengelolaan dan juga daur ulang sampah. Nah, berikutnya adalah pakaian yang berbahan sintetis ya, seperti polyester, akrilik, nilon yang banyak digunakan untuk industri tekstil ya. Dan menurut UNEP, bahan plastik pada pakaian dapat melepaskan serat mikroplastik ketika pakaian digunakan atau dicuci. UNEP juga menyebutkan sekitar 60% bahan pakaian terdiri dari plastik, itu termasuk polyester, akrilik, dan nilon. Organisasi tersebut juga memperkirakan pakaian dan tekstil menyumbang sekitar 9% kehilangan mikroplastik tahunan ke laut. Puntung rokok juga termasuk sampah yang kerap ditemukan di lingkungan, terutama di kawasan perkotaan dan pesisir. Melansir dari UNEP, filter rokok sebagian besar mengandung serat selulosa, asetat yang merupakan bentukan plastik, maksud kami yang merupakan bentuk plastik dan juga dapat melepaskan mikroplastik ketika terurai. Nah, UNEP juga menyebutkan puntung rokok menjadi salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di kawasan pantai. Ketika terurai, puntung rokok dapat melepaskan mikroplastik logam berat dan berbagai bahan kimia yang berpotensi mempengaruhi ekosistem. Terus ada juga yang namanya popok ya. Popok sekali pakai juga menjadi tantangan dalam mengelola sampah karena terdiri dari berbagai bahan, kandungan plastik, dan material penyebab penyerap membuat sampah tersebut tidak dapat diperlakukan seperti sampah organik yang mudah dikomposkan. Selain itu, ban kendaraan juga membutuhkan pengelolaan khusus karena tersusun dari berbagai material termasuk karet, bahan sintetis, sampah jenis tidak mudah terurai seperti sisa makanan atau dedaunan hingga perlu dikelola agar tidak menambah pencemaran lingkungan. Nah, mendingan nanti untuk informasinya kembali lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda dan tetaplah bersama kami. Kita bakal simak ada beberapa lagu yang akan temani ruang dengar Anda.

Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match. So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
2: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and she...
2: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
2: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia, Tristan Schoolcake. Schoolcake melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez. Dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan
4: for PSM
5: first. Kami harus bersiap
4: untuk melawan PSM with PSM,
5: setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Yang menarik seperti setiap tahun.
4: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Belitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia di Ruang Gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan tentunya terima kasih untuk Anda juga yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Satgas Pasti yang memblokir dana penipuan transaksi keuangan yang mencapai 724,1 miliar rupiah. Di mana Satuan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti OJK bersama Indonesia Anti-Scam Center telah memblokir dana sekitar 724,1 miliar rupiah yang berkaitan dengan penipuan keuangan. Selain memblokir dana, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar 204,3 miliar rupiah. Sekretariat Satgas Pasti, Hudianto, menyebut pihaknya melalui IASC terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaduan yang diterima, Satgas Pasti mengidentifikasi sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang tidak sah. Nanti juga akan kami ulas bagaimana strategi yang diperlukan untuk mencegah serta menangani maraknya kasus penipuan transaksi keuangan digital di Indonesia dan apakah pemblokiran dana oleh Satgas Pasti ini sudah cukup efektif dalam melindungi korban. Selengkapnya nanti akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai dampak kabut asap karhutla terhadap kegiatan olahraga yang mengalami perubahan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tapi juga mempengaruhi kegiatan olahraga. Kondisi kualitas udara yang kurang baik membuat aktivitas di luar ruangan perlu disesuaikan demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan para atlet maupun masyarakat. Dan di sejumlah daerah, latihan olahraga ini bahkan harus ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan hingga kondisi udara kembali membaik. Nanti juga akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga akan terus menghadirkan ke ruang dengar Anda penanganan terkini pasca erupsi Gunung Sinabung dan juga semangat gotong royong bantu korban gempa NTT. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi terkait informasi bahan harga pokok di wilayah Anda ataupun cuaca dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan selengkapnya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami awali video potensi daerah hari ini berawal dari pelatihan pembuatan donat. Sarah Dimar, pemilik donat Waninggapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Kita simak selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari Merauke.
3: Berawal dari pelatihan pembuatan donat, Sarah Timar, pemilik donat Waningapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Proses pembuatan donat diawali dengan menyiapkan bahan seperti tepung, gula, mentega, susu bubuk, dan bahan pengembang. Adonan kemudian ditimbang, dibulatkan, lalu melalui proses pengembangan selama sekitar 1 hingga 1,5 jam. Setelah mengembang, adonan dicetak menggunakan cetakan kayu berdiameter 8 cm sebelum kembali dikembangkan dan digoreng menggunakan api kecil. Donat Waningapsai tersedia dalam 3 jenis, yakni donat besar, donat mini, dan bomboloni. Produk tersebut juga memiliki 9 pilihan twist dan beragam topping.
4: Dari proses awal itu yang pasti kita siapkan bahan-bahannya dulu, mulai dari tepung, gula, mentega, dan lain-lain. Kemudian kita bikin adonannya. Nah, setelah bikin adonan kita timbang. Timbang itu kalau di Waningapsai punya 3 versi, ada donat besar, donat mini, sama bomboloni.
2: Okay.
4: Ya, jadi setelah ditimbang kita rolling atau bulat-bulat. Setelah bulat kita masukkan dalam mesin pengembang, tunggu dia mengembang. Setelah itu kita kasih keluar, kita cetak. Setelah cetak kita masukkan lagi dalam pengembang. Kalau sudah mengembang dikeluarkan untuk digoreng. Nah,
2: seperti itu ya. Kira-kira butuh berapa lama nih prosesnya?
4: Kalau dari tadi proses siapkan bahan sampai bikin adonannya, timbang dan rolling itu tidak begitu lama, setengah jam sudah selesai sampai ditimbang. Biasa yang makan waktu di pengembangannya, Kak, bisa sampai 1 sampai 1,5 jam.
3: Salah satu ciri khas donat Waningapsai menurut Sarah adalah teksturnya yang tidak terlalu berminyak. Donat mini yang lezat ini dijual seharga Rp20.000 per paket dengan isi 6 buah, sementara bomboloni tersedia dengan isian strawberry dan juga coklat. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, dari UMKM di Merauke, kini kita beralih ke pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, di mana jembatan gantung program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI di daerah 3T sangat berdampak bagi masyarakat terpencil. Selengkapnya kita simak bersama dengan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Dan pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Kecamatan Sawu, Kabupaten Yastuara, melaporkan bahwa di Dusun 3, Desa Sanawuyu, sedang dibangun jembatan layang program pemerintah pusat yakni Presiden Prabowo. Dan tentu untuk mengetahui progres pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat ini, berikut liputannya. Saya bersama dengan Bapak Yanto yang merupakan anggota dan Ramil PMB Ruang. Untuk saat ini seperti apa progres pembangunan jembatan gantung yang sedang berlangsung di Dusun 3 Desa Sanawuyu ini, Pak?
2: Ya, progres pembangunan jembatan gantung di Desa Sanawuyu ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan mungkin 2 bulan ke depan mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan.
3: Ya, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini?
2: Yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini ada dari TNI, dari Koramil 06 Tundi Ruak, Kodim 0213 Nias, bersama masyarakat setempat, dan ada juga dari Pusjiat, dari Pusat Jenis Angkatan Darat Jakarta, dan juga dari Jibang yang mendorong pemerintah membangun jembatan di sini ya untuk sebagai akses menyeberangi sungai Sawu ini. Mungkin kalau ada banjir tidak bisa seberangi karena di seberang dari kampung ini ada juga fasilitas umum seperti sekolah dan gereja dan siswa, murid-murid atau pelajar, juga guru ada. Jadi kalau ada banjir tidak ada bisa diseberangi. Ya, dengan adanya jembatan gantung ini mungkin aktivitas bisa berjalan dengan lancar.
1: Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, baru saja kita lihat progres pembangunan jembatan gantung yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto. Dan sesuai informasi bahwa pembangunan jembatan ini akan terlaksana selama 2 bulan. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Anda Munieli Hareva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ratusan warga dan pelajar Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan melewati jembatan darurat Parit 1 ke Kelurahan Sumberjaya dan Padang Serai untuk bersekolah dan bekerja. Jembatan swadaya yang menjadi akses utama ke fasilitas publik tersebut merupakan jalur resmi evakuasi tsunami yang dibangun pemerintah pasca bencana 2010 lalu. Christian, warga Teluk Sepang, mengatakan bangunan tanpa penyangga di atas rawa pasang surut ini terus tergerus air laut. Terlebih, laju kenaikan permukaan air laut Bengkulu telah mencapai 10 hingga 12 cm per tahun. Dan kondisi ini diperparah akibat aktivitas industri pelabuhan PT Pelindo 2 dan PLTU PT Tenaga Listrik Bengkulu, di mana jalan utama sepanjang 5 km rusak parah, berlubang dan berdebu sejak 2012. Sebelum diperbaiki swadaya, Posko Lentera juga mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah terjadi 3 kali kecelakaan di jembatan itu yang menimpa pelajar, ibu dan anak, serta pedagang es krim. Kerawanan ini juga menjadi ironi besar mengingat Teluk Sepang telah dikukuhkan oleh BMKG dan UNESCO sebagai Tsunami Ready Community yang wajib memiliki akses evakuasi aman. Dan mendengar tentang terbengkalainya akses evakuasi bagi 3.549 jiwa warga setempat memicu keprihatinan mendalam dari para aktivis kemanusiaan dan lingkungan. Kritik tajam turut disampaikan Ketua Kanopi Jaya Indonesia Ali Akbar yang menilai pemerintah daerah tidak memiliki pemahaman utuh mengenai dampak kenaikan air laut terhadap skala prioritas keselamatan warga. Sementara itu, pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, menyatakan bahwa perbaikan jembatan ini sebenarnya telah masuk skala prioritas sejak 2024-2025. Namun belum terrealisasi sehingga status anggarannya perlu dikonfirmasi ke PUPR. Demikian informasi yang kami update ke ruangan Anda dari rri.co.id.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

Mendengar ramalan-ramalan untuk lagu-lagunya tidak bisa kami tuntaskan, segera kami kumandangkan azan zuhur tiba untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat, sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaanmu." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu, dengan tetap ceria, sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara." Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, mendengar sudah menunjukkan pukul 12.43 menit ya untuk lagu-lagu islami kita tuntaskan di ruang dengar Anda, dan kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menantikan warta berita daerah.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah sama cantik, ey.
6: Doni.
4: Eh, Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Iya, Bu. Maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Sari berita, Pemda Kota Bengkulu siapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Harga komoditas ikan air tawar mengalami kenaikan. Bersama saya, Miaturohma, inilah berita selengkapnya. Penyediaan buku pelajaran yang berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan peserta didik menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen bersama Komisi 10 DPR RI, menggelar sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH di Bengkulu. Kegiatan bertema pemanfaatan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia dan SIPLAH untuk mendukung tata kelola penyediaan buku di sekolah. Kepala Pusat Perbukuan Kemendikdasmen Supriyatno menjelaskan, SIBI merupakan platform yang dibangun sebagai bagian dari transformasi digital dan ekosistem perbukuan Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan tidak hanya penting untuk mendukung proses pembelajaran, tetapi juga membantu sekolah dalam mengelola administrasi dan kebutuhan pendidikan secara lebih efektif. Untuk itu diharapkan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan operator sekolah di Kota Bengkulu dapat memahami proses pengadaan buku melalui SIPLAH. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriyati menilai ketersediaan buku berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan menciptakan sumber daya manusia unggul. Belum lagi amanat regulasi tentang sistem perbukuan menekankan pentingnya penyediaan buku yang memenuhi standar mutu baik dari sisi isi maupun kelayakannya untuk digunakan dalam proses pendidikan. Pernyataan itu diungkapkan anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriyati dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut di Bengkulu. Menurut Dewi, pihak legislatif bersama pemerintah terus mendorong pemanfaatan SIBI dan SIPLA sebagai solusi digital untuk mempermudah sekolah dalam memenuhi kebutuhan buku pendidikan. Pemda Kota Bengkulu siapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti proses pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang berduka membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi dana kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 35 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka ketekan buat kita.
1: Jadi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan. Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portabel tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam respon berbagai isu anak. Salah satu upaya yang dilakukan dengan penyempurnaan draft nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS bersama Polda Bengkulu yang dirancang sebagai landasan operasional yang kokoh untuk memperkuat fungsi penanganan hingga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kedepan, finalisasi kesepakatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Harga komoditas ikan air tawar mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan reporter Akbar.
3: Harga sejumlah jenis ikan air tawar di Kota Bengkulu mengalami kenaikan pada Rabu 2 September 2026. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu tersebut terutama terjadi pada ikan nila dan patin yang kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan lele masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga ikan air tawar ini menjadi perhatian masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan ikan sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang pedagang ikan, Ria, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok ikan air tawar yang tersedia mengalami pengurangan. Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga diantaranya ikan nila, ikan patin, dan sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.
4: Harga ada kenaikan, ikannya berkurang. Ikan nila, ikan lele, ikan patin naik. Kemarin masih 28, masih bisa 30. Hari ini 35.
3: Menurut Ria, selain berkurangnya stok, kenaikan harga ikan air tawar juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan di pasaran berkurang dan turut mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang saat ini berlaku di pasaran. Salah seorang pembeli, Diva, mengatakan ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang biasa dibelinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kenaikan harga ikan nila cukup terasa jika dibandingkan dengan harga sebelumnya.
5: Kalau saya biasanya ikan nila, lele, itu ikan-ikan air tawar. Ikan nila sih lebih sering. Tadi saya beli harganya 35 per kilo. Oh iya, mengalami kenaikan karena kemarin-kemarin saya beli itu harganya masih 28-29 gitu, tapi sekarang sudah 35.
3: Diva mengatakan kenaikan harga tersebut membuatnya mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kali ini ia memilih membeli ikan nila sebanyak setengah kilogram. Dengan kenaikan harga dan berkurangnya stok ikan air tawar, pedagang berharap pasokan ikan di Kota Bengkulu dapat kembali normal sehingga harga di pasaran menjadi lebih stabil. Masyarakat juga berharap kenaikan harga ikan tidak berlangsung lama agar ikan air tawar tetap terjangkau sebagai salah satu sumber protein untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Salah satu pengurus komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu, Sabrina, mengatakan pemuda dan pemudi Bengkulu perlu meningkatkan literasi mengenai sejarah dan budaya daerah. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan informasi sejarah dan budaya Bengkulu. Sebab tanpa keterlibatan mereka, pengetahuan tentang warisan daerah dikhawatirkan terputus dan tidak tersampaikan secara lengkap kepada generasi berikutnya. Sabrina menjelaskan kehadiran komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu menjadi salah satu upaya untuk mengumpulkan dan mengajak generasi muda bersama-sama menggali kembali berbagai peninggalan sejarah dan budaya daerah. Sejumlah warisan yang menjadi perhatian antara lain Benteng Marlboro, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, serta kain khas batik Besurek, Bengkulu yang memiliki ciri khas dan corak unik sehingga berbeda dengan kain tradisional dari daerah lain di Nusantara.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, serta di channel YouTube RRI Bengkulu. Dinas Dukcapil Kaur ajak orang tua untuk ingatkan anak dan keluarga lakukan rekam KTP. Selain penting sebagai syarat berbagai layanan publik, KTP juga merupakan syarat mutlak sebagai pemenuhan hak pilih. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mengimbau kepada seluruh masyarakat yang telah memasuki usia wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP untuk segera melakukan perekaman. Masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan usia wajib KTP diharapkan tidak menunda perekaman agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan dokumen kependudukan. KTP elektronik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen tersebut dibutuhkan sebagai identitas resmi penduduk dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan administrasi, pemerintahan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, KTP juga menjadi dokumen kependudukan yang digunakan dalam proses pemenuhan hak pilih masyarakat. Maka dari itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengajak para orang tua untuk turut mengingatkan anak-anak atau anggota keluarga yang telah memasuki usia wajib KTP agar segera melakukan perekaman.
2: Kami mohonkan kepada adik-adik yang sudah berusia 17 tahun, itu di kelas 2 SMA, 3 SMA ke atas, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, datang ke Dukcapil. Karena kenapa? KTP ini adalah syarat mutlak di dalam semua aktivitas kita saat ini. Terutama dalam pemilihan tadi kan, pemilihan umum harus ada KTP. Kemudian mau berurusan bank harus ada KTP. Sakit atau BPJS perlu KTP. Kita tidak bisa berbicara apa-apa saat ini kalau kita tidak memiliki KTP.
1: Hingga saat ini tercatat masih ada sekitar 400 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman KTP. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dengan rutin menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan di kecamatan-kecamatan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: TVRI Bengkulu menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor TVRI Bengkulu pada Rabu pagi sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
3: TVRI Bengkulu menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor TVRI Bengkulu pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Kepala Stasiun TVRI Bengkulu Fonda Rafael, Unsur Forkopimda, Kepala Bagian Tata Usaha RRI Bengkulu Tri Ifani, serta Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu Nelly Alesa. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengapresiasi langkah TVRI yang tidak hanya menjalankan fungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga turut berpartisipasi dalam kegiatan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya bersama untuk membantu menjaga stabilan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi di daerah. Mian mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya mempertahankan capaian pengendalian inflasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut menjadi semakin penting di tengah kondisi iklim yang masih dipengaruhi El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan berdampak terhadap pola tanam serta produksi pangan. Ia berharap musim kemarau tidak berlangsung terlalu panjang sehingga produksi pertanian di Bengkulu tetap terjaga dan pasokan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.
4: Atas nama pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada Kepala TVRI Provinsi Bengkulu, ya. Bukan tugas hanya menyampaikan informasi sebagai media penyambung informasi pemerintah ke masyarakat, tetapi juga turut berpartisipasi dalam rangka melaksanakan pasar murah. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga di Provinsi Bengkulu, karena kita sudah mendapatkan predikat yang bisa Pak Gubernur memperoleh prestasi terkait dengan bisa melekan lagi inflasi.
3: Selain melalui gerakan pangan murah, pemerintah juga melakukan antisipasi bersama dinas terkait, kabupaten dan kota, serta kolaborasi dengan unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Bengkulu Fonda Rafael mengatakan gerakan pangan murah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi TVRI dalam membantu mengendalikan inflasi di daerah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya TVRI untuk menjadi jembatan antara produsen, distributor, pemerintah, dan masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menambahkan kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi publik melalui berbagai platform yang dimiliki TVRI, baik siaran televisi, media sosial, maupun program talk show. Edukasi mencakup pentingnya menghindari panic buying serta mendukung masyarakat untuk mendukung produk dan petani lokal Provinsi Bengkulu.
4: Jadi gelaran pasar pangan murah ini adalah sebenarnya TVRI Bengkulu ini ingin menjadi jembatan untuk produsen, kemudian distributor, pemerintah dan juga masyarakat untuk meringankan beban masyarakat di Bengkulu. Artinya menyediakan daripada bahan-bahan pokok yang bisa mereka beli dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah merupakan edukasi publik untuk masyarakat bahwa kehadiran TVRI, kemudian adanya siaran TVRI, ada media sosial, talk show ini memberikan edukasi-edukasi terkait panic buying, terkait dengan petani lokal dari provinsi Bengkulu, kita selalu support dan relate dengan hal.
3: Menurut Fonda, pelaksanaan gerakan pangan murah tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Bengkulu, Bulog, Bapanas, serta mitra lainnya. Ia menilai kolaborasi antar media, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar kegiatan serupa dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Penjemuran gabah jadi tahap penting jaga kualitas hasil panen petani Rejang Lebong. Selengkapnya dilaporkan reporter Bunga.
5: Jemur gabah menjadi salah satu tahapan penting yang dilakukan petani setelah panen untuk menurunkan kadar air sebelum gabah disimpan atau digiling menjadi beras. Di Desa Durian Emas, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, petani memanfaatkan sinar matahari sebagai cara alami untuk mengeringkan gabah hasil panen. Gabah yang baru dipanen masih memiliki kadar air cukup tinggi sehingga belum dapat disimpan dalam waktu lama. Proses penjemuran yang dilakukan dengan tepat diperlukan agar gabah lebih kering, tidak mudah rusak, dan tetap memiliki kualitas baik sebelum memasuk ke tahap penggilingan. Petani Desa Durian Mas, Sri, mengatakan penjemuran gabah biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari, tergantung kondisi gabah dan proses pengeringan yang dilakukan.
6: Memakan waktu 2 hari, hari pertama untuk pengeringan kulit, hari kedua untuk menjadi biji.
5: Sebelum memasuki masa panen, petani terlebih dahulu memastikan tanaman padi telah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Dalam budidaya padi, petani tidak hanya menghadapi tantangan saat panen dan penjemuran, tetapi juga berbagai kendala selama tanaman tumbuh hingga menghasilkan gabah. Ketersediaan pupuk dan air menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta menentukan hasil panen yang diperoleh. Petani juga harus mewaspadai serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Hama seperti walang sangit dan ulat menjadi salah satu ancaman yang perlu dikendalikan agar tidak menyebabkan kerusakan dan menurunkan hasil produksi. Setelah dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan yang cukup, gabah dapat disimpan atau dibawa ke tempat penggilingan untuk diolah menjadi beras. Penjemuran yang dilakukan secara tepat menjadi kunci untuk menjaga kualitas gabah dan memastikan hasil panen tetap baik hingga siap dikonsumsi. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Sampah berserakan di Pantai Pondok Besi Kota Bengkulu mulai mengganggu kenyamanan pengunjung. Selengkapnya dilaporkan oleh Zul.
7: Sampah masih menjadi persoalan di salah satu kawasan pesisir, salah satunya di Pantai Pondok Besi, Kecamatan Teluk Senggara, Kota Bengkulu. Dari pantauan, sebagian jenis sampah terlihat berserakan di sejumlah titik, seperti botol mineral, plastik, dan sebagian bekas bungkus makanan. Kondisi tersebut secara tidak langsung mengganggu kenyamanan pengunjung sekaligus mengurangi keindahan kawasan yang seharusnya menjadi aktivitas masyarakat untuk bersantai. Salah seorang pengunjung, Eko, mengatakan banyaknya sampah diduga berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran sebagian pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya, terutama pada saat kawasan ramai pada akhir pekan dan hari libur. Terlebih di kawasan tersebut juga belum tersedia tempat kotak sampah.
8: Ya, biasanya sampah yang sering saya temukan itu di pinggir pantai, di jalan dan sekitar tempat pengunjung berkumpul atau duduk, karena banyak masyarakat atau sampah itu banyak buang sampah.
7: Sementara itu, warga sekitar Mawan mengaku sampah yang berserakan membuat kawasan pesisir pantai terlihat kurang nyaman dan tidak enak dipandang. Apalagi, sebagian sampah yang tidak hanya berasal dari aktivitas masyarakat di sekitar pantai, tapi juga karena faktor alam, seperti terbawa aliran air dan ombak, terutama ketika hujan lebat, angin kencang, serta gelombang besar dari tempat lain.
9: Kalau pendapat saya, ya otomatis kan kalau kata gitu itu kan enak dipandang lah kan. Cuman lah kalau sampah itu bukan dari masyarakat pelayan ini baik.
7: Lebih lanjutnya ya berharap kondisi sampah yang terus berserakan ini perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan kawasan pesisir. Terlebih jika tidak demikian, persoalan sampah ini tidak akan ada solusinya. Zulkifli Fransyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan pelatihan petugas pendataan survei kesejahteraan petani atau SKP tahun 2026. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan di lapangan. Karena menurutnya data yang akurat menjadi dasar untuk memahami kondisi dan kesejahteraan petani. Melalui pembekalan ini, petugas mempelajari tata cara serta prosedur standar pendataan. Hal tersebut ini dilakukan agar seluruh proses wawancara berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dan keakuratan data dari survei ini bisa menjadi fondasi utama penentu kebijakan sektor pertanian. Pemda Kabupaten Kaur gelar uji kompetensi terhadap 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Uji kompetensi tersebut dimulai sejak Selasa dengan tahapan penulisan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Ketaris daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, pelaksanaan uji kom dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kelayakan para pejabat telah menduduki jabatan yang saat ini dipercaya kepada mereka. Hasil uji kom nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan pejabat. Menurut Nasrul, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah 12 pejabat tersebut tetap menduduki jabatan masing-masing atau akan mengalami rotasi maupun pergeseran jabatan. Namun keputusan tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan uji kom selesai dan hasilnya diterima oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan setelah hasil uji kom diperoleh, hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan melakukan rotasi atau penataan jabatan.
11: Uji kom ini adalah untuk mengetahui seberapa layak kompetensi terhadap jabatan pejabat eselon 2 ini, apakah nanti akan tetap atau rotasi, kita lihat nanti setelah uji kom. Namun dalam waktu dekat setelah hasil uji kom keluar dan diusulkan ke BKN persetujuan, akan dilakukan rotasi.
10: Adapun 12 jabatan yang mengikuti uji kompetensi tersebut, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu terdapat staf ahli bidang ekonomi keuangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Perikanan, kemudian staf ahli bidang kemasyarakatan, serta staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Demikian, Lili Rahman, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warga Dusun 2 Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara, melakukan gotong royong dengan Polri untuk memperbaiki jembatan Lubuk Titik. Kapolres Bengkulu Utara KBP Bakti Kausar Ali mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada perbaikan fasilitas umum, perbaikan dilakukan karena sebagian lantai jembatan mengalami kerusakan dan lapuk, sehingga perlu segera ditangani untuk mendukung aktivitas masyarakat. Selain mengganti bagian lantai yang rusak, jembatan juga dicat menggunakan warna merah dan putih. Bagi warga Desa Aur Gading, keberadaan jembatan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Perbaikan secara bersama-sama diharapkan dapat membuat akses kembali lebih layak digunakan, sekaligus meningkatkan kepedulian warga terhadap pemeliharaan fasilitas umum. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjun ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya, klaim video dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi 27 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi pada 29 Oktober 2025. Dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personil pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta marang petugas membawa senjata tajam atau senjata api tanpa adanya pengerahan bulldozer. Ya, dapat kami sampaikan informasi terkait dengan 4 bulldozer diturunkan ke gedung DPR RI untuk halau demonstran di Senayan adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: terjadinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa nih kalau habis minum es lalu tenggorokannya sakit? Nah, jangan buru-buru untuk menyalakan esnya ya, karena anggapan bahwa minuman dingin menyebabkan radang tenggorokan ternyata kurang tepat. Dokter spesialis THTKL, Dr. Muslim Kasim menjelaskan bahwa radang tenggorokan itu paling sering disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri, bukan karena suhu minuman yang kita konsumsi. Nah, selain infeksi, tenggorokan terasa sakit atau tidak nyaman juga bisa dipicu oleh naiknya asam lambung, paparan asap rokok, hingga alergi terhadap debu, serbuk sari, atau juga bulu hewan. Nah, memang pada sebagian orang, minuman dingin bisa membuat tenggorokan yang sedang sensitif terasa kurang nyaman, tapi itu tidak berarti es menyebabkan infeksi. Jadi kalau tenggorokan mulai sakit, coba perhatikan penyebabnya dan jangan langsung menyalahkan es. Cukupi kebutuhan cairan, istirahat yang cukup, dan hindari asap rokok. Dan jika keluhan berlangsung lama, semakin berat atau disertai dengan demam tinggi dan sulit menelan, sebaiknya segera periksakan diri ke tenaga medis. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Apalagi panas-panas gini ya, kayaknya enak banget minum es.

Ya, baik, berikan kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan lintas sore hari ini, mendengar ya. Dan waktu kita menunjukkan pukul 14:24 di hari yang cerah hari ini ya, edisi Rabu ya, 9 September 2026 ya. Nah, baik pendengar, di kesempatan siang hari ini kami akan temani hingga nanti menunjukkan pukul 15 dengan lagu dangdut siang. Dan di mana tadi pendengar ya, sudah ditemani rekan penyiar yang lain, temani ruang dengar Anda. Kami hadirkan dulu informasi ke ruang dengar Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Di mana perlu diketahui ya, bahwasanya sampah yang terbuat dari plastik itu memiliki waktu yang sangat lama ya untuk terurai. Nah, berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga maupun kegiatan masyarakat ini pendengar, tidak semua sampah mudah terurai secara alami dan sebagian dapat bertahan lama di lingkungan. Nah, salah satu jenis sampah yang paling banyak menjadi perhatian adalah plastik nih pendengar, karena digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Melansir dari laman United National Information Program atau UNEP, ini plastik tidak mengalami biodegrasi seperti bahan organik, tetapi dapat terpecah menjadi mikroplastik dan nanoplastik nih. Di mana mendengar botol plastik atau kantong belanja, terus ada kemasan makanan hingga berbagai produk sekali pakai menjadi bagian dari sampah yang sulit dikelola. Nah, menurut UNEP, yang lebih dari 208 juta ton produk plastik berumur pendek menjadi sampah setiap tahunnya. Styrofoam yang menjadi salah satu jenis sampah yang perlu mendapat perhatian karena sulit ditangani setelah digunakan, di mana kemasan berbahan plastik tersebut dapat menjadi bagian dari pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, di selanjutnya di mana UNEP juga menyebutkan puntung rokok ini menjadi salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di kawasan pantai. Ketika terurai, puntung rokok dapat melepaskan mikroplastik, logam berat, dan berbagai bahan kimia yang berpotensi mempengaruhi ekosistem. Terus ada yang kedua, itu ada popok sekali pakai pendengar, di mana ini juga menjadi tantangan dalam pengolahan sampah karena terdiri dari berbagai bahan. Ada kandungan plastik dan material penyerap membuat sampah tersebut tidak dapat diperlakukan ya seperti sampah organik yang mudah dikomposkan. Selain itu ada ban kendaraan juga membutuhkan pengolahan khusus karena tersusun dari berbagai material termasuk karet dan bahan sintetis. Nah, sampah jenis ini mendengar tidak mudah terurai seperti biasanya atau dedaunan sehingga perlu dikelola agar menambah pencemaran lingkungan. Nah, itu dia tadi pendengar jenis-jenis plastik yang sulit terurai ya, yang saat ini berada di lingkungan sekitar kita. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar bisa akses di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan masih kami temani di lagu dangdut hingga nanti menunjukkan pukul 15. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya, Befrikar masih bersama kami di RRI Bintuhan ya, FM 98,8 MHz. Dan baru saja tadi mendengar beberapa lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kembali kami hadirkan juga informasi mendengar

Di mana harga cabai di Kabupaten Kaur mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada cabai merah, ya, cabai rawit hijau hingga cabai rawit merah yang lebih dikenal dengan sebutan cabai setan. Nah, berdasarkan pantauan RRI di Pasar Harian Sukarami Kecamatan Kelam Tengah pada Minggu 30 Agustus 2026, untuk harga sejumlah jenis cabai ini mengalami penurunan. Salah seorang pedagang cabai di Kelam Tengah, ada Wati Artini nih pendengar. Dia mengatakan harga cabai merah pada minggu sebelumnya berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Nah, namun harga cabai merah kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Nah, Wati menyebut harga Rp30.000 berlaku untuk cabai merah biasa, sedangkan Rp35.000 ini berlaku untuk cabai merah jenis lokal yang dinilai memiliki rasa lebih pedas. Nah, sementara itu pendengar, harga cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol sebesar Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya kini turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai setan yang sebelumnya dibanderol Rp70.000 per kilogram kini juga turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Di mana penurunan harga cabai tersebut disambut baik oleh masyarakat karena cabai merupakan salah satu bahan kebutuhan dapur yang banyak digunakan sehari-hari. Dengan harga yang lebih murah dan terjangkau, masyarakat dapat membeli cabai sesuai kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar sebelumnya. Dengan penurunan harga ini juga, ini memberikan dampak, ya, bagi pelaku usaha makanan seperti pedagang nasi, ada warung makan, dan juga usaha kuliner lainnya. Karena biaya pembelian bahan baku menjadi lebih ringan. Masyarakat dan pelaku usaha berharap harga cabai merah dapat terus berada pada tingkat yang stabil, sehingga pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi dapat lebih diatur. Informasi ini tadi pendengar kami kutip dari rri.co.id dan masih temani di lagu dangdut siang, ya, hingga nanti menunjukkan pukul 15, dan ini juga menjadi lagu terakhir, ya, di ajang dangdut dan juga informasi siang hari ini. Nah, kali ini pendengar ada lagu dari Evi Tamala, ya, Mabuk Asmara.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah Kosmetik Berbahaya.
8: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
1: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ya, baik, pendengar masih bersama kami di RR Bintuhan. Dan kami informasi ke pendengar untuk azan asyar wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya nanti berkumandang pukul 15 lebih 26 menit ya. Dan saat ini kami temani dengan lagu pop Indonesia hingga nanti menunjukkan menit 26 ya, sebelum berkumandangnya azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dan kali ini pendengar ada lagu Tulus dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda sore hari ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: والتامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya. Biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya, iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
4: Iya, mak. Nantilah.
5: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
4: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
3: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
4: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
5: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.

0: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tu, waktu Mamak suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran anda jika tempat penampungan air anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Simpangan dilema ya dari Terry sudah temani ruang dengar Anda mengantarkan kita pada pukul 16 lebih 3 menit peringat. Dan setengah jam ke depan kita akan ikuti Warta Belajar Sumba ya bersama Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Laporan selengkapnya Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan yang diperingati pada 2 September 2026, pengamat kebijakan publik Taufik Yasak menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah jajaran kepolisian, khususnya Polda Jambi. Taufik menilai pelayanan publik jajaran kepolisian di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai semakin mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Taufik, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM personil kepolisian termasuk Polwan. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi penting karena masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
2: Sudah baiklah, sudah membaik untuk pelayanan. Tinggal lagi, kalau saya lihat, moto presisi sudah bagus motonya. Tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya, itu yang paling penting.
1: Di tengah momentum Hari Polwan tahun 2026 dan perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Taufik berharap jajaran kepolisian khususnya di Provinsi Jambi dapat bekerja semakin profesional dan berkualitas. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih humanis dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai amanah Triperata Polri. Momentum Hari Polwan 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan pendekatan yang semakin humanis. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polri Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Persatu RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, Assalamualaikum Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri, seperti apa sih Bu? Kita mau tahu makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Pada hari ini saya diwawancara oleh RR, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas. Jadi temanya One Police Woman Extraordinary Impact. Artinya merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya? Menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan tuh stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi, polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun. Polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama, bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Polis Go to School, menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya, itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu
0: nah, anggota kita di jajaran polwan Ibu.
1: Saya mengimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari kita buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Mas.
0: Baik. Terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: warga Bengkulu tentang Hari Polwan. Laporan Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Saya Rahma dari Winpas Bengkulu. Menurut saya, kinerja Polwan di Indonesia itu udah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Polwan itu kan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tapi tidak hanya anak-anak di bawah umur sih, anak-anak muda gitu juga kan. Untuk kedepannya, saya berharap Polwan terus bekerja dengan profesional, ramah, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya, bagi saya sebagai masyarakat, kehadiran Polwan itu dinilai memiliki peran penting ya, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian di momentum hari jadi Polwan ini, ya saya juga berharap Polwan dapat terus meningkatkan profesionalitas, ya, responsivitas, serta kedekatan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap ya, di momentum ini kami berharap Polwan terus berjaya, terus meningkatkan kualitas yang terbaik gitu.
1: Menurut saya, kinerja Polwan di Indonesia ini sudah cukup baik. Polwan juga berperan penting dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat sekitar, serta menangani kasus perempuan dan anak. Tapi, Polwan tetap harus meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan pelayanan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Haryanti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Laporan disampaikan reporter Erlin Vertaesa dari RRI Palembang.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Afrianti mengatakan peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu maupun momentum peringatan hari jadi. Ia mengatakan, tantangan sebagai polwan sekaligus ibu dapat diatasi dengan menentukan skala prioritas dan membagi waktu secara baik. Ia menilai, keberadaan polwan juga semakin penting dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak karena pendekatan yang lebih empatik dan juga humanis.
2: Sebetulnya tantangan terbesar itu ya tidak ada tantangan yang begitu besar selagi kita memang bisa tahu mana prioritas yang memang harus kita dahulukan. Tetapi memang sebagai seorang polwan kita juga menjadi seorang ibu juga, jadi seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah dan memang juga harus mengerjakan pekerjaan yang di kantor, seperti itu. Mungkin kita bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa membagi waktu, menjadwalkan dengan baik gitu ya, seperti itu.
1: Melalui tema One Police Woman Extraordinary Impact, ia berharap Polwan ke depan semakin berprestasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi Polwan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi serta memiliki semangat dan komitmen untuk meraih cita-cita. Erlin Vertaesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengamati gerakan pangan murah di kantor TVRI Babel. Berikut laporan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat.
2: Ratusan warga di Pangkal Pinang dan sekitarnya berbondong-bondong mengantri sembako murah di stasiun TVRI Bangka Belitung pada Rabu 2 September 2026. Gerakan pangan murah atau GPM ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-64 TVRI dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu pembeli asal desa Padang Baru, Bangka Tengah, Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ibu rumah tangga ini memboyong minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
1: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti super pile, biasanya kan 20-17, ini kan 225.
2: Kepala TVRI Bangka Belitung, Emirzon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi, kata Emirzon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
3: Semoga nanti di tahun depan, di perayaan bulan tahun TVRI yang ke-65, kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya, masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat yang laku itu adalah yang pertama beras jenis SPHP ya, dan dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kilo. Kemudian ayam ya, ayam itu Rp35.000 per kilo atau per potong ya. Kalau nggak salah di pasar itu sudah tembus hampir di angka Rp50.000 per kilo.
2: Lebih lanjut, menurut Emerson, antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas pangan dipasarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp59.000 per 5 kg, kemudian daging ayam Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, guna mencegah penyakit mulut dan kaki, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Arya Sarmen mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Arya, sehingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
2: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Kita ada.
1: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
2: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih mudah-mudahan harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
1: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kilogramnya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar Hari Jadi Polwan, Brigpol Rantika sampaikan harapan besar bagi pelayanan masyarakat. Laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Juga tentunya harapan polwan-polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
2: Peringatan Hari Jadi Polwan Brigpol Rantika harapkan dapat menjadi motivasi bagi wanita, khususnya polwan, untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polwan Polres Y Kanan dari Kesatuan Lantas tersebut kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penanganan perkara, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan diperingatinya Hari Polwan, dirinya berharap rekan polwan di seluruh Indonesia, khususnya Polres Y Kanan, dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, nama saya Brigpol Rantika, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Y Kanan. Hasil kebetulan polwan baru merayakan Hari Jadi Polwan Republik Indonesia. Harapan saya sebagai polwan dan juga tentunya harapan polwan-polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Semoga polwan bisa semakin memberikan kontribusi untuk negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Dan juga harapannya bisa memberikan kesejukan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagai tugas pokok Polri juga bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus tentunya ya. Tetaplah menjadi abdi negara yang baik, tegas, namun tetap penuh asih dan kasih. Itu aja mas.
2: Lebih lanjut, pihaknya akan terus berkomitmen dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat dengan tegas melalui aksi dan kasih, sehingga terwujudnya kesejukan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Y Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Y Kanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya Arif Juliantoro dari RRI Belitung.
1: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, tugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan. Oh,
3: jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Iya, jadi Pak, ini kan kalau masih tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi di kekeringan ini kan kekeringan ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung, dan kembali di Bengkulu sore ini sesaat lagi pendengar kita akan hadirkan. Saat lagi kita akan hadirkan siaran LKBN Antara, program Komcat untuk ASN Pelatihan Bela Negara dan Kepemimpinan. Selamat mengikuti. Baik pendengar, kita masih akan menghadirkan untuk program LKBN Antara, ini kerjasama RRI dan Komdigi pendengar, dengan tema pelatihan Komcat dan bela negara dan juga kepemimpinan.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki. Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh.
1: Siap, Mas. Saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya, Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini, ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih, kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020.
2: 6 jadi, tahun 6 yang
1: tahun
2: lalu.
1: Sampai saat ini, betul. Nah kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Kalau boleh tahu nih Mas Diki, usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita mepet sama
1: Gen
2: lah
1: Z,
2: ya.
1: Pak.
2: Mepet Gen Z. Benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun, betul, ya Mas, betul. Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk lengkap dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, kesamaptaan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana,
2: psikologi juga ada ya?
1: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti mas di Matra Udara ya?
1: Di Matra Udara, betul.
2: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
1: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hangar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah yang membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya, seperti itu sih.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara. Betul. Ngomong-ngomong nih mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang gak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya, nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
2: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan. Kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya di dalam satu kegiatan ini, ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Pleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya. Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
2: sudah diatur gitu, segala kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya? Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya ya, gitu?
1: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke, ada... berarti pagi awal bangun jam berapa?
1: Setengah empat
2: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus azan ibadah, subuh baru bangun.
2: Terus kemudian tidur lagi kan untuk berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready, udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam, udah gitu
1: senam.
2: Apa?
1: Senam, kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya kegiatan. Nah kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
1: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7.
2: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
1: Untuk asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti itu.
2: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita
1: betul.
2: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul.
2: Nah, untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata, kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh, Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini, maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan. Wow. Ketika di dalam satu organisasi itu, kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
2: betul,
1: responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, seperti itu.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter, betul, juga, betul, gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
2: Betul.
1: Ya.
2: Oh, ada latihan belajar mengajar
1: juga. Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke.
1: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
2: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
1: Betul, latihan survival.
2: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda.
2: Bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
2: dari mulai nyari
1: makanannya,
2: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
2: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
1: betul,
2: itu Mas,
1: betul.
2: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
2: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
1: Oh gitu. Kalau mental ya pertama kan mental karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya, yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan

0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, kita kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendag kemarin yang konser kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Wah, seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa
1: tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari. Kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
1: mendirikan tenda alas tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus cek aja, Mbak.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
0: 10 kilo lah.
1: 10 kilo? Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada...
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Betul. Untuk...
1: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas, ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada...
1: Ini, ini saya tebak adalah alat... Apa tuh Mas, P3K? Alat makan?
0: Alat makan.
1: Alat makan, menarik. Oh ini jangan-jangan yang ini buat dimasak.
0: Betul, betul,
1: tadi.
0: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya Mas.
0: Siap.
1: Ya. Oh itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini, kebetulan ini ada kompor.
1: Oh itu kompor.
0: Oke. Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri, betul betul. Wah sudah Mas, ada lagi?
0: Kalau lainnya ini
1: ada. Yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan.
1: Ya?
0: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah ini ada gentinya, kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
0: Karena
1: botol minum?
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita... perlu banyak minum juga, makanya tapi, ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya?
0: Padahal
1: ukurannya agak
0: kecil
1: kompak,
0: kan?
1: Agak kecil,
0: kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
1: Betul. Tapi banyak,
0: banyak
1: ya Mas?
0: Banyak.
1: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana, bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada, tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
1: Yep.
0: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis, lebih humanis. Karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
1: Yeah.
0: Nah di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.

0: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam, lain-lain gitu.
1: Kita multi-etnis, multi-agama gitu kan.
0: Nah di sini kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya,
1: Nasrani,
0: kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: nah,
0: yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
1: Harmonis sekali
0: betul,
1: sih mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background nggak ada, jujur mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah Danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif, bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa, seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga nggak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal.
1: Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
1: dari 2021,
0: betul, dari 2021
1: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komjat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komjat?
0: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komjat ini akan ada pangkat juga ya mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat letnan 2 komponen cadangan. Nah, kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti
1: wow. itu, Mbak. Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul, Mbak.
1: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek, Mbak. Makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua, Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Diki sekali ya, lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.

0: saja kita ikuti bersama podcast LKBN antara kerjasama Komdigi dan RRI Pendengar. Dan selanjutnya kita akan hadirkan ini spot promo gitu ya pendengar, dari Ketahanan Pangan Komdigi. Selamat mengikuti.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, untuk Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia berada Barat, ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbehox.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Lansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi. Pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, dan usulan dari sekolah. Nah, untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikbud.go.id. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Mami, KTP aku udah jadi.
5: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
6: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Ya, nggak boleh ya tantunya.
6: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 1 FM.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Alergi atau reaksi kulit dapat muncul ketika tubuh memberikan respon terhadap zat tertentu yang dianggap mengganggu, pendengar. Nah, pemicunya setiap orang tuh beda-beda, sehingga penting untuk mengenali hal-hal yang menyebabkan keluhan muncul. Dilansir dari laman generasimaju.co.id, kosmetik, sabun, deterjen, logam tertentu, makanan, obat, hingga bahan dari lingkungan ini dapat memicu pada orang tertentu. Gejalanya bisa berupa gatal, kemerahan, ruam, atau pembengkakan, itu tergantung penyebab dan kondisi tubuh. Ketika muncul keluhan, langkah pertama yang dapat dilakukan, hindari pemicu yang dicurigai. Jangan menggaruk area yang gatal secara berlebihan, ini karena dapat menyebabkan luka dan meningkatkan risiko infeksi. Kulit juga sebaiknya dijaga tetap bersih, tidak terpapar bahan yang dapat memperparah iritasi. Gunakan produk perawatan kulit yang sesuai, hindari mencoba banyak produk baru itu secara bersamaan. Kadang kita suka coba-coba ya, pendengar, ternyata itu tidak baik. Nah, jika keluhan ringan tidak kunjung membaik, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan ini dapat membantu menemukan penyebabnya. Dokter dapat memberikan penanganan sesuai jenis, tingkat keparahan reaksi kulit. Nah, kalau muncul pembengkakan pada wajah, bibir, atau lidah, serta kesulitan bernafas, ini merupakan kondisi yang membutuhkan pertolongan medis segera, pendengar. Jadi jangan menunggu gejala berat dengan membaik sendiri, karena alergi tertentu itu dapat berkembang dengan cepat. Ada baiknya kenali pemicu ini dan mencegah reaksi kulit berulang. Dengan menjaga kebersihan, Anda pilih-pilih produk secara hati-hati dan dapat memberikan pemeriksaan kalau diperlukan gitu ya, kesehatan kulit itu dapat lebih terjaga. Ya, mudah-mudahan Anda terhindar ya dari yang namanya alergi kulit pun kalau misalnya kejadian. Jadi segera periksa ke dokter ya kalau keluhannya itu tidak kunjung membaik. Oh ya, pendengar, temukan berita lainnya, informasi hanya di rri.co.id. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Google.

Baik, pendengar, jangan lupa ya, besok Kamis 3 September 2026 kunjungi RRI Bengkulu karena akan ada banyak pelayanan, salah satunya dari Bappenda Kota Bengkulu untuk pembayaran PBB, pembuatan PBB baru, pembetulan PBB dan juga mutasi PBB, pendengar. Ada pasar murah juga, terus juga bazar UMKM dari Komunitas Tangan di Atas, TDA Bengkulu, ada aksi donor darah, penanaman pohon, senam, dan juga lomba mewarnai tingkat TK, dan juga lomba e-sport, ya benar. Dan meriahkan kegiatan hari RRI Fest dan launching hari radio besok, benar, Kamis 3 September 2026 dan ini terbuka untuk umum. Jadi Anda boleh kunjungi RRI Bengkulu untuk mendapatkan layanan yang Anda butuhkan, terus juga beragam hiburan dan juga pelayanan publik yang kami hadirkan gitu ya di program RRI Fest dan launching Hari Radio ke-81.

Selamat petang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Rabu 2 September 2026, dan bersama Bobby yang mewardi yang bertugas hingga tengah malam nanti dengan berbagai rangkaian acara yang akan hadir. Di antaranya beberapa saat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kaur dan sekitarnya. Dan untuk hari ini jadwal azan maghrib wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menantikan informasi nasional, nanti bisa Anda simak rangkaian informasi dari Pro 3 berupa warta berita sentral dari Jakarta, dan dilanjutkan dengan warta berita daerah pada pukul 20. Dan dilanjutkan nanti kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita jelang azan maghrib, kami ajak Anda menyimak lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak sematawayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Qur'an sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda. Dan selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak warta berita sentral dari Pro 3.

0: Ya, pendengar, kami mohon maaf, lagu dari Zelo Irdi, Pencuri Hati, tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda karena saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpus ini?

0: sama sekali tidak ada upaya untuk ngaplikasi yang namanya bukti.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun take down terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
5: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSE itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasuh standar untuk semua konten itu besar ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar delikat. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan backdrop.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kekurangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RR, terus berudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti.
1: kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di pejahatan itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan dong. Enggak ada pemberian duit, enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
12: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
18: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
20: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus, ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro3, masih di Bengkulu sore ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Nanti untuk Bengkulu malam ini ada rekan Haryansa akan menemani dan ikuti Ruang Rindu Nasional Prayer tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan bernostalgia bersama Gary Hub dipandu Ita Diah Purnamasari dan juga Yudi Ismail Prayer.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

98,8 FM RRI Bintuhan, pendengar, bersama kami di Lintas Bintuhan malam untuk edisi hari Rabu ya, 2 September 2026. Gak terasa kita sudah ada di awal September. Mudah-mudahan ini di awal musim hujan juga ya, setelah beberapa bulan ini kita dilanda musim kemarau yang cukup panjang. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20 akan hadir Warta Berita Daerah malam ini, dan dilanjutkan nanti dengan Ruang Rindu Nasional ya, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan disiarkan secara langsung juga oleh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Masih menemani Anda di lagu-lagu pop Indonesia dan informasi jelang pukul 20.

Pendengar, kami tuntaskan sejenak lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda, dan selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan warta berita daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 2 September 2026. Sari berita, Pemkab Kaur komitmen wujudkan zero ternak berkeliaran di jalan dan permukiman. Dinas Dukcapil Kaur ajak orang tua untuk ingatkan anak dan keluarga lakukan rekam EKTP selain penting sebagai syarat berbagai

0: layanan publik. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan oleh Bobby Mawardi. Dinas Dukcapil Kaur ajak orang tua untuk ingatkan anak dan keluarga lakukan rekam KTP karena penting sebagai syarat berbagai layanan publik. KTP juga merupakan syarat mutlak sebagai pemenuhan hak pilih. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mengimbau kepada seluruh masyarakat yang telah memasuki usia wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP untuk segera melakukan perekaman. Masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan usia wajib KTP diharapkan tidak menunda perekaman agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan dokumen kependudukan. KTP elektronik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen tersebut dibutuhkan sebagai identitas resmi penduduk dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan administrasi, pemerintahan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, KTP juga menjadi dokumen kependudukan yang digunakan dalam proses pemenuhan hak pilih masyarakat. Maka dari itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengajak para orang tua untuk turut mengingatkan anak-anak atau anggota keluarga yang telah memasuki usia wajib KTP agar segera melakukan perekaman.
2: Kami mohonkan kepada adik-adik yang sudah berusia 17 tahun, itu di kelas 2 SMA, 3 SMA ke atas, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, datang ke Dukcapil. Karena kenapa? KTP ini adalah syarat mutlak di dalam semua aktivitas kita saat ini. Terutama dalam pemilihan tadi kan, pemilihan umum harus ada KTP. Kemudian mau berurusan bank harus ada KTP, sakit atau BPJS perlu KTP. Kita tidak bisa berbicara apa-apa saat ini kalau kita tidak memiliki KTP.
1: Hingga saat ini tercatat masih ada sekitar 400 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman KTP. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dengan rutin menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan di kecamatan-kecamatan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kaur gelar uji kompetensi terhadap 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Uji kompetensi tersebut dimulai sejak Selasa dengan tahapan penulisan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Ketaris daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, pelaksanaan uji kom dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kelayakan para pejabat telah menduduki jabatan yang saat ini dipercaya kepada mereka. Hasil uji kom nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan pejabat. Menurut Nasrul, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah 12 pejabat tersebut tetap menduduki jabatan masing-masing atau akan mengalami rotasi maupun pergeseran jabatan. Namun keputusan tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan uji kom selesai dan hasilnya diterima oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan setelah hasil uji kom diperoleh, hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan melakukan rotasi atau penataan jabatan.
4: Uji kom ini adalah untuk mengetahui seberapa layak kompetensi terhadap jabatan pejabat eselon 2 ini. Apakah nanti akan tetap atau rotasi, kita lihat nanti setelah uji kom. Namun dalam waktu dekat setelah hasil uji kom keluar dan usulkan ke BKN persetujuan akan dilakukan rotasi.
3: Adapun 12 jabatan yang mengikuti uji kompetensi tersebut diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu terdapat staf ahli bidang ekonomi keuangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Perikanan, kemudian staf ahli bidang kemasyarakatan serta staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Demikian Lili Rahman RRI Bintuhan melaporkan.
0: Bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan kembali mengusulkan warisan budaya tak benda WBTB Kaur dan laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
5: Setelah 4 tahun yang lalu, 3 warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Kaur ditetapkan sebagai WBTB Nasional. Bidang kebudayaan Kabupaten Kaur tahun 2026 ini kembali akan mengajukan usulan warisan budaya lainnya. Banyaknya warisan budaya yang ada di Kabupaten Kaur menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan. Dengan telah diusulkan nantinya, maka warisan-warisan ini akan diakui secara sah milik Kabupaten Kaur. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Hertawansah menyampaikan, pengusulan beberapa warisan budaya untuk WBTB menjadi salah satu program pada tahun ini, yakni terkait pengembangan nilai-nilai budaya. Karena masih banyaknya budaya-budaya daerah yang hampir hilang, perlu untuk dikembangkan. Seperti bediwan, salah satu seni tutur Kaur, ingit-ingit, mainangan, dan beberapa tradisi lainnya.
6: Saya dengan itu juga masih kita akan upayakan, kita akan utamakan yang namanya di program pemajuan bidang budaya itu kita akan usulkan warisan budaya tak benda WBTB.
5: Hertawan menambahkan bukan hanya pengusulan untuk WBTB saja, ada juga pengusulan untuk penetapan cagar budaya atau CB karena ada beberapa benda cagar budaya atau BCB Kaur yang sudah diteliti oleh para ahli budaya dan layak untuk dijadikan sebagai cagar budaya seperti Benteng Linau, Jil Peninggalan Belanda, dan BCB lainnya. Untuk diketahui beberapa tradisi Kaur yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda secara nasional, yaitu meringit, guritan, serta tradisi melamang adat Semende saat pernikahan. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan yang disiarkan melalui 98,8 FM dan Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id serta bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan pelatihan petugas pendataan survei kesejahteraan petani SKP tahun 2026. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan di lapangan dan melalui pelatihan ini, petugas dibekali pemahaman mengenai konsep tata cara serta prosedur pendataan agar pelaksanaan SKP dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang berkualitas. Karena menurutnya, data yang akurat menjadi dasar untuk pemahaman atau memahami kondisi dan kesejahteraan petani. Melalui pembekalan ini, petugas mempelajari tata cara serta prosedur standar pendapatan. Maksud kami standar pendataan. Hal tersebut dilakukan agar seluruh proses wawancara berjalan lancar tanpa hambatan berarti dan keakuratan data dari survei ini menjadi fondasi utama penentuan kebijakan sektor pertanian. Pemerintah daerah sangat bergantung pada data valid untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan hasil dari pendataan SKP diharapkan mampu memotret kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian secara nyata. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Sinar Mulia, Kecamatan Maje. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Bapak Miftahul Munir yang mengalami musibah kebakaran pada Senin siang 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami keluarga Tahul Munir, dan ia berharap bantuan yang diharapkan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga serta menjadi penyemangat untuk menghadapi kondisi sulit setelah kejadian tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga korban. Selain itu, bantuan juga berupa paket sembako, pakaian layak, serta sejumlah perlengkapan pendukung lainnya. Dan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga korban yang kehilangan sejumlah barang akibat musibah kebakaran, memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama masa pemulihan. Pemkab Kaur berkomitmen mewujudkan zero ternak berkeliaran di jalan dan permukiman. Laporan selengkapnya kembali disampaikan rekan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kaur untuk menertibkan hewan ternak yang masih dilepas liarkan di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban tersebut menjadi bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kaur untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Abdul Hamid menyampaikan pada tahun 2026 Pemkab Kaur menghendaki tidak ada lagi hewan ternak yang dilepas liarkan secara bebas di lingkungan masyarakat. Menurutnya target tersebut merupakan langkah penting dalam menciptakan ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Wakil Bupati Kaur menjelaskan, meskipun penertiban dilakukan secara menyeluruh, terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perlakuan atau penanganan khusus. Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Kaur Selatan, khusus kawasan perkotaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama dalam menjaga ketertiban lingkungan.
7: Ini komitmen Bupati dan Wakil Bupati bahwa tahun 2026 ini seluruh hewan ternak yang dilepas liarkan, kita Kabupaten Kaur ini menghendaki zero pelepas liaran hewan ternak. Namun ada beberapa catatan bahwa yang perlu mendapatkan treatment atau perlakuan khusus yaitu Kecamatan Kaur Selatan di wilayah perkotaan.
3: Untuk itu Abdul Hamid menghimbau masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan agar turut mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran. Ia meminta pemilik ternak untuk tidak lagi membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan maupun di lingkungan permukiman. Pemerintah berharap kesadaran pemilik ternak dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang tertib dan nyaman. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, sisa waktu semakin menipis, pelaku usaha di Kabupaten Kaur didorong segera kantongi sertifikat halal. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
8: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sekretaris Disko Perindah Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa sosialisasi dan informasi mengenai kewajiban ini sebenarnya sudah digencarkan sejak tahun 2024 lalu. Pemerintah daerah terus mendorong para pelaku usaha agar tidak menunda-nunda proses pendaftaran yang penting bagi keberlanjutan bisnis mereka. Langkah proaktif ini diambil karena batas waktu akhir atau deadline bagi UMKM untuk mengantongi sertifikasi halal akan jatuh pada bulan Oktober 2026 datang.
9: Dari 2024 semenjak aturan, kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu, dari 2014 itu disahkan, kita sudah memberitahukan kepada UMKM, terutama yang UMKM binaan, karena kita ada media di sana. Kita sudah beritahukan bahwa ini ada kewajiban dari UMKM untuk melaksanakan sertifikasi halal itu yang berakhir di 2026. Nah.
8: Ditambahkan oleh Hayan, pihak Disko Perindah Kaur berharap momentum waktu yang tersisa beberapa bulan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sertifikasi halal ini bukan sekedar pemenuhan regulasi nasional, melainkan juga perlindungan konsumen, sekaligus peningkatan daya saing produk lokal di Kabupaten Kaur di pasar yang lebih luas. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Saudara, demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak warta berita daerah malam ini, dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: disebut berulang kali datang, marah-marah, mengancam, serta meminta uang bulanan dengan alasan berlangganan media.
1: 3 sampai album Outband sendiri.
2: Jadi dari album kedua, Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
2: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
2: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
2: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enno lah. Benar ya Mas ya?
2: Premix mungkin.
3: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
2: Siap.
3: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
2: Siap.
3: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
3: Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan Bung Benijo.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari.
2: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
2: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
2: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
2: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
2: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
2: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
2: Oh dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
2: Oh baik. Itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinny Colaiuta, sama Jeff Porcaro.
2: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
2: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
2: Oh, siap.
1: Gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi Anono. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
2: Oh, 2019. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
4: Selamat malam Bang Yudi.
2: Siap.
4: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
4: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
2: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
4: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
2: Siap, itu terakhir, aja.
4: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
2: Silakan.
4: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surya Dila di Bukit Tinggi, dengan proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Bang Bimicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
2: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalap. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
2: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
2: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama modulus.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
2: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM kelas few minutes.
2: Last few minutes ya.
1: Itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng. Terus almarhum Ari Malibu.
2: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
2: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
2: Bang Mates ya. Oh iya iya iya.
1: Ada
2: ya,
1: Mates. Iya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya, dia kasih nama drummer 1000 band, jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
2: Oke, okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, okay. Fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Siap, Bu Farida.
5: Iya.
2: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
5: Bintang tamunya Mas Gary ya?
2: Betul, Mas Gary.
5: Iya, selamat malam Mas Gary.
2: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
5: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
2: Oke. Okay.
5: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
2: Betul.
5: Oh, yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
2: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
5: Okay. Satu semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
2: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
5: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
2: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
5: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
2: Oke. Okay.
5: Salam sehat. Mau menyapa ya?
2: Silakan.
5: Iya, ada Pak Benji Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
2: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
2: Oke.
1: Okay. Di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
2: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-hanya ada lagi Maya ngiringin Warna di Bandung, di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
2: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
2: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
2: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
6: Oke. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas. Oke ya, bertamunya.
2: Bang Gerry, ya.
6: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi.
2: Mm-hmm.
6: Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
2: Oh, oke. Okay.
6: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional itu Mas Yudi.
2: Oke.
6: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
2: Oke. Okay.
6: Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso.
2: Mm-hmm.
6: Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
2: Siap.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
2: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
2: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
2: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana.
2: Mm-hmm.
1: Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh. Saya itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan,
2: apalagi gitu
1: besar
2: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
2: kota-kota kecil
1: pernah.
2: Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
2: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
2: jadi
1: satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
2: Pyongyang ya?
1: Iya.
2: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
2: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
7: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
7: Kenapa sendiri, Mas?
2: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
7: Oh ya.
2: Apa yang mau ditanyain?
7: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
2: Bang, Haris ulang tahun hari ini?
7: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
2: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
7: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
2: Oke, Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gerry Herb?
7: Boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
2: Siap.
7: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gerry.
2: Selamat malam Bang Gerry katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
2: Oma Ana di Palembang.
7: Ya, Bang Gerry, ya.
1: Oma Ana.
7: Iya.
2: Bang Gerita, Palembang.
7: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
2: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
7: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gerry, Bang Gerry.
2: Sama apa 85,
7: loh? 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
2: Sama-sama SMA ya. 85
7: iya,
2: ya.
7: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
2: Suka duka main drum ya. Oke. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
7: Oke,
2: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
7: Bang Gerry, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
2: Silahkan, silahkan.
7: Untuk Bang Arsa tadi selama orang tahu udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
2: Pasti monitor ya.
7: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
2: Siap.
7: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gerry juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gerry, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gerry, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya gitu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu, Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
2: Udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Ciguria
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Iya Ciguria. Pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabare.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya.
3: Sampai.
2: Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Oh, memang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu apa beta rasa are rasa begitu kan semua rasa. Benar ya Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar.

0: Nyanyi lah.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
2: Tapi cari dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
1: Iya, iya. Oke.
0: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
2: Boleh kirim-kirim salam.
1: Silakan.
2: Mbak Ita sama Bang Yudi. Iya, salamnya buat presenter-presenter yang pro satu Nusantara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
1: Selamat. Siap.
2: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Fariza, serta dengan Bu Syaurin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama
2: banyak.
0: Sama-sama
2: Cikunia. Berbagi video memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
0: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan
0: bisa kirim
1: voice
0: chat
1: note
0: aja.
1: Oke, karena
0: dipakai bintang tamu.
1: Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
0: Oh iya, masih
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
0: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
1: Gitu ya.
0: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Gimana?
3: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
0: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
0: Saking sibuknya.
1: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
0: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
3: Aku gak bisa nyanyi.
1: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer bukan singer.
1: Oke. Kita terima telepon lagi.
0: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
1: Mas Doni.
4: Mas Doni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
1: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Dulu ngedengerin Cikgurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas siapa ya?
0: Mas Gary.
1: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Mas kok anu?
1: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
0: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
1: Apa ya kami sosolen?
0: Kami sosolen. Belibet.
1: Bahasa Indonesia belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
1: bibirnya.
0: Alhamdulillah Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
1: Oh, suwe-suwe sama di dente ini wong akeh tak no.
0: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lepuh ya.
1: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
0: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, drummernya grupen ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: brutal. Siap, itu aja.
0: Oke.
4: Jadi buat cewek.
1: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
0: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
0: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi menghadapi fans
0: ya
1: yang brutal kayak mana ini?
0: Oh ya, pasti akan gimana, Mas gimana? Jadi pernah mengalami kayak gitu ya, Mas ya?
2: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
2: Menolak gitu.
0: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
0: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Mas Gary juga nggak apa-apa.
0: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi.
1: Oh gitu.
0: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
0: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
1: Oh iya udah tahu.
0: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
0: Woi mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
0: Benar. Keren kan? Wes.
1: Oke. Okay.
0: Banget.
1: Kita ke Jember ya.
0: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad selamat malam.
3: Halo selamat malam Mas Yudis Ma'el, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penelasari.
0: Siap Pak Ahmad.
3: Gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat Pak Ahmad.
3: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
3: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
0: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
3: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
1: Silakan.
3: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
3: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
0: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
1: Okay.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan modelan sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
0: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gary.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oke.
0: Iya.
2: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum backsound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya, aja drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
2: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
0: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan emosi nggak sih?
2: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
1: Okay.
2: Main apa pokoknya saya senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
0: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
0: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
0: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
0: Halo Teteh.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga dunia seluruh ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
0: Satu RT.
4: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
0: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
4: Nyong Gary, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ale rasa, ya rasa, semua rasa ya.
0: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
4: Kumaha
0: damang. Ger juga bisa bahasa
4: ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
2: Nangis tuh Teh.
1: Tuh kan.
0: Iya Bang Gary juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Gary?
2: Kenapa?
0: Bogornya di mana? Bogor.
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
4: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
4: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
0: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
0: Lebih 8 jam.
4: Jadi drummer. Pernah kan? Ya Mbak itu.
0: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Bang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: tiga
4: pagi
1: kali, ya.
4: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
0: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
4: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
0: siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat sukses.
0: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
0: Iya Teteh.
4: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
0: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
4: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas Gilangnya lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
4: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
0: ya, Ahmad
4: yang di Jember ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga nyenggeri. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama
1: Tete.
0: Hanupis.
1: Hah?
0: Wup, Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
0: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti
0: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Gery?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
0: diatur.
1: Oke, gitu ya.
0: Okay.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
0: drum selama berkarir Bang Gery?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali. Mm-hmm. Waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set berarti yang, ya.
0: Mantap. Nah,
2: belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau mau. Ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
0: katanya. Iya.
1: Oke. Mantap kalau
0: kita
1: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku. Kita ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
0: Bang
1: soalnya. Ada
0: dari
1: Kak Ayu.
0: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
0: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gery.
5: Ya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
1: Kakak Bu Gery.
5: Kakaknya Bu Gery.
1: Oh kakak Bung.
5: Namanya itu panggil
0: kakak Bung. Oh Bung.
5: Tapi Bu.
1: Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mana nanya?
0: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
5: Enggak semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku tuh kalau gitu. Eng itu berarti masih satu masih nyong
0: masih.
5: Oke.
1: Oke.
5: Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam,
5: Susi. Iya, bukan ibu tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu ya, oke.
5: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu Bu Gery.
1: Bu Gery ya, Bu Gery. Silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam Susi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Gery? Pung kabar?
2: Kabar baik.
5: Ya bagaimana sepertinya Bang Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gery dari Maluku kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya musisi nasional ya jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bang Gery.
1: Kenapa? Bayu suaranya di kecil.
0: Drum, ya, Bang Gery, iya, Bayu suaranya enggak kedengeran.
5: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
5: Siapa namanya Kak Gery kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya termasuk ini drum ya Bang Gery.
1: Okay.
5: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: pernah
5: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
5: Oke, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah. Prosiram.
1: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
0: Terima kasih, Kak Ayu.
5: Iya, dan saya Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Saya ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
5: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Benny bersama kita dan selamat malam. Oh,
1: selamat malam. Wah, ini
2: malam,
1: jadi
2: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
0: Gimana Bung Geri? Ini
2: agak putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
0: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Geri. Ya. Silakan, Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya.

0: pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal sebagai di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya ingin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Oh, iya.
0: Saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
0: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap.
1: Oke, baik Bang Gerry.
2: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya. Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gerry?
0: Semoga.
2: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringkat 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Kita Purnama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Geri, Bang Geri belum tersambung. Mudah-mudahan. Oke, Bang Geri, selamat malam. Bang Geri. Kita lanjutin lagi Bang Geri ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Geri, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Geri, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Geri. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue opo kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao. Oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Geri, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Geri ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Geri.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Geri ya?
0: Masa sih gede.
1: Halo,
0: gitu.
1: Geri.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Geri ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Her pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Geri.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Geri?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Geri.
2: Produsernya Rian Lemena sama James S. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Bisa. Oh. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Geri menjelaskan album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Geri.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Nyerah ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, siap. Ya,
0: pertanyaan ketiga, Baita.
1: Dan yang ketiga, Gary Hurd mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya, album. Bang Gary.
2: Tribute to James S. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya ya. Apa?
1: Judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Geri.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh.
1: Nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Geri.
0: Satu doang.
1: Gak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat gak Bang?
2: Gak ingat. Gak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Geri?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Geri. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Geri.
0: Susah.
1: Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Geri?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Geri ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan, berarti ingetannya
1: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan saya selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya,
0: apa tuh,
3: pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya,
3: enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya, rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Hekas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: gabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan ya, udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kok sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget
1: udah
0: ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, gitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Gitu aja main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu. Terus saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya ya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Iya. Yeah,
2: musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat latihan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main cymbals main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Sudah di hampir di penghujung. Mas Gery, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharmawangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di taman ini juga di taman ini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gery, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia.
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya sama saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gery, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gery untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gery, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses Mas terus ya kita. Mas Gery ya, sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gery.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gery ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas Gery dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari tunbehox.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Dan artikel yang diterbitkan di detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026 lalu. Terdapat dua jalur yang menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai ke penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Bangkok.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkul karena informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Ruang Rindu siaran berjaringan nasional yang sudah hadir dari pukul 20 tadi. Dan kebersamaan kita di Bengkul malam ini akan terus lanjut hingga pukul 24 nanti. Di akhir kebersamaan bersama saya Haryansyah. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak mini drama berikut ini. Produksi dari RRI Bengkulu. Kongsi di balik stempel. Selamat mengikuti.
3: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
4: Iya.
3: Ih, suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
4: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
5: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
4: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
5: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
4: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus halo bu.
3: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
4: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
6: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
4: Loh, ada apa ini?
3: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
6: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
3: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
4: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
6: Pak Alan?
4: Iya.
6: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
3: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
7: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
3: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
4: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
6: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
7: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

hari ini 2 September, besok 3 September ada acara seru di RRI Bengkulu. Jadi bisa langsung datang di sini dari pagi untuk launching Hari Radio ke-81 tahun 2026 dan juga RRI Fest 2026. Ada apa aja? Besok tentunya pagi kita akan senam bareng, terus juga ada lomba mewarnai, ada juga penanaman pohon ya. Ini juga sebagai aksi peduli lingkungan dan ada juga bisa berbelanja, ada bazar UMKM besok ya, seharian kita di sini di halaman RRI Bengkulu. Terus juga Anda juga bisa periksa kesehatan gratis, terbuka untuk umum ini ya, dan didukung oleh Kimia Farma. Terus juga bersama PMI Provinsi Bengkulu ada donor darah. Jadi ayo dong, ini darah banyak yang lagi butuh, jadi bisa ikut donor darah juga ya. Dan juga turnamen e-sport Mobile Legends Bang Bang ya, besok juga digelar. Ada lagi, oh yang menarik juga ada bazar atau sembako murah nih. Wih, ini bersama Bulog. Jadi jangan dilewatkan bazar sembako murah Bulokan Wilayah Bengkulu. Dan lumayan tuh, bisa beli beras, minyak, gula pasir ya. Terus juga ada, oh iya, layanan dari Bapenda Kota Bengkulu untuk Anda yang butuh informasi untuk pembayaran PBB, pembetulan PBB-nya, atau juga pengen buat pembuatan PBB baru dan juga mutasi PBB, besok ada layanan pajak daerah keliling hadir juga di RRI Fest 2026. Jadi jangan lupa ya, besok ramai kesini ya dari pagi. Ada kuliner juga, belanja lah di sini besok ya. Langsung ke RRI Bengkulu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, kita memang perlu waspada banget ya untuk musibah kebakaran ini ya. Apalagi Kota Bengkulu kayaknya agak sering belakangan ini kebakaran. Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran juga Penyelamatan Kota Bengkulu mengingatkan untuk masyarakat segera memanfaatkan layanan darurat call center 112 apabila terjadi kebakaran atau juga melihat menemukan kondisi yang berpotensi bisa memicu kebakaran. Jadi layanan call center 112 ini dapat dihubungi oleh masyarakat secara gratis dan beroperasi selama 24 jam. Tapi ingat, bukan untuk main-main ya. Jadi memang untuk laporan yang penting. Dan masyarakat juga bahkan tetap bisa menghubungi nomor ini meskipun tidak memiliki pulsa. Jadi bebas pulsa nih. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bengkulu, Julian Syah, mengatakan kecepatan masyarakat dalam memberikan laporan ini sangat membantu petugas dalam melakukan penanganan juga mencegah api semakin meluas. Jadi hubungi call center 112 secepatnya dilaporkan ke Damkar ya. Dan layanan ini merupakan salah satu yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kondisi darurat. Dan petugas Damkar Kota Bengkulu siaga selama 24 jam untuk menerima laporan dan memberikan respon cepat terhadap kejadian atau laporan. Dan tentunya di tengah kondisi cuaca panas, angin kencang saat ini yang melanda Kota Bengkulu, masyarakat diingatkan juga agar tidak menunda laporan apabila melihat adanya api misalnya gitu ya, atau juga asap yang berpotensi bisa menyebabkan kebakaran. Jadi laporan cepat ini kuncinya, semakin cepat juga nanti petugas bisa sampai ke lokasi atau ke lapangan untuk bisa melakukan penanganan agar kebakaran ini tidak meluas. Tapi tetap ingat ya, waspada, tidak membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar, jangan banget. Atau juga membuang puntung rokok sembarangan, jangan. Jangan lupa juga yang udah masak tadi, kompornya dicek lagi sudah dimatiin apa belum ya, untuk kita sama-sama waspada.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia

Mendengar besok RRI Fest akan digelar barengan dengan launching Hari Radio 2026. Dan untuk hari keduanya nanti di RRI Fest akan digelar juga turnamen tenis meja yang diikuti sebanyak 211 peserta. Untuk kejuaraan ini akan berlangsung 2 hari, 5 sampai 6 September 2026 di Auditorium RRI Bengkulu. Ratusan peserta yang telah mendaftar akan bertanding dalam sejumlah kategori dan tentunya antusiasme peserta terlihat dari beragam kelompok usia dan kategori pertandingan yang dipertandingkan dalam turnamen ini. Untuk kategori ganda divisi khusus peserta dari Bengkulu tercatat 45 peserta. Sementara kategori ganda pelajar diikuti 6 pasang peserta. Di kategori tunggal pelajar sebanyak 21 peserta, kategori tunggal usia 50 tahun diikuti 35 peserta. Ganda umum 33 peserta, tunggal umum dengan kategori terbanyak pesertanya yakni 72 peserta. Dan Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani melalui penanggung jawab turnamen tenis meja RRI Fest 2026 Respa Agung Perdana mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga tenis meja yang masih terus diminati bahkan meningkat. Dan kondisi ini juga menjadi indikator bahwa perkembangan olahraga tenis meja di Provinsi Bengkulu juga terus mengalami kemajuan. Dan informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id. Jangan lupa juga Anda bisa saksikan langsung ya untuk turnamen tenis meja ini di RRI Fest 2026 hanya di RRI Bengkulu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, kami masih menemani Anda hingga pukul 24 nanti dengan lagu-lagu hits terbaik. Sambil Anda juga beristirahat malam ini, atau juga yang masih disibukkan dengan kerjaan yang harus dikerjakan sampai selesai.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Saudara pendengar, jumpa kembali melalui renungan malam untuk edisi malam ini. Renungan kita malam ini kami hadirkan dengan judul Sedih. Saudara, semua orang tidak ingin merasakan yang namanya kesedihan. Semua insan enggan untuk sekedar mengecap kesedihan. Bila perlu, hidup ini harus selalu dihiasi kebahagiaan. Begitulah keinginan sebagian manusia. Sedih adalah sebuah perasaan hati yang terkadang mengundang sakit. Sebuah gejolak rasa yang sering menimbulkan tangis dan langsang. Sebuah konflik internal dalam batin yang kerap mengalahkan logika. Resapilah sedih kita. Nikmati sedih kita. Dia akan datang untuk menguji. Dia hadir bukan untuk dicela. Dalam hati kita dijeritkan isak tangis. Dia mencoba meraba sisi paling sensitif dalam tubuh. Dia menggoda nalar agar goyah dan putus asa. Jangan pernah bangga dan tertawa jika kita selalu bahagia. Karena sedih adalah pelajaran paling berharga untuk memaknai arti sebuah kebahagiaan. Karena sedih akan terasa sangat membahagiakan saat kita bisa keluar dari kesedihan itu dengan sedikit senyum. Sejatinya, sedih adalah bahagia yang tersembunyi. Bahagia yang tertutup oleh keterpurukan sikap. Jika kita larut dalam kesedihan itu, kita tak akan menemukan kebahagiaan. Kita akan terus berputar di lingkaran kesedihan itu sendiri. Laksana padang panas yang terguyur oleh sedikit tetesan air. Sedih yang teramat sangat akan menjadi bahagia yang luar biasa jika kita bubuhkan sedikit rasa penuh taksim yang ikhlas kepada apa yang telah Allah kehendaki. Sedih itu adalah anugerah Allah. Meski hanya sedikit orang bisa memaknai dan bijaksana menghadapinya, tanamkan selalu rasa pasrah dan tawakal pada Sang Pencipta. Sesungguhnya, apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Doa kami, ya Allah, teguhkan iman dan takwa kami. Kuatkan tiang kedewasaan kami. Bimbinglah kami untuk menemukan kebahagiaan dalam kesedihan yang Kau tempa pada kami. Semoga Allah menggolongkan kami sebagai hamba yang istiqomah dan sabar.

Pendengar Tuntas, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Bintuan. Dan insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya undur diri dan selamat malam. Sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita dapat mengikuti siaran religi pagi melalui RRI Bengkulu. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersepayah membimbing dan mengarahkan kita untuk kepentingan hidup kita fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan yang baik ini, kita ungkapkan topik kajian subuh kita, 7 poin sabda Nabi tentang dunia ini. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Ad-dunya darul man la darahu wa malun man la malahu wa laha yajma'u man aqlu lahu wa istagilu bi syahri ilaiha." Malah pahamau alaiha yazanu malam yak mala ilmun lahu walah yahsudu malalubul lahu wailayasha mala yakina lahu, yang artinya dunia ini tidak ada tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat di akhirat. Yang kedua, dunia adalah harta bagi orang yang tidak memiliki harta di akhirat. Yang ketiga, dunia ini hanya akan ditumpu-tumpu oleh orang yang tidak sempurna akalnya. Yang keempat, hanya orang tidak paham sajalah yang akan sibuk dengan kesenangan dunia. Yang kelima, hanya orang yang tidak berilmu sajalah yang akan merasa bersedih karena dunia ini. Yang keenam, hanya orang tidak memiliki nurani yang akan dengki dalam masalah dunia. Yang ketujuh, hanya orang yang tidak punya keyakinan kepada Allah sajalah menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Hadis ini merupakan kebalikan. Jadi itulah 7 poin peringatan Rasulullah SAW tentang dunia ini. Dunia ini tempat sementara waktu. Dunia ini namanya kolil. Dunia lah ujian. Kampung akhiratlah yang abadi. Oleh karena itu, jangan terpusat hati kita kepada urusan dunia. Dunia ini sebentar. Dunia ini hanya sekali lagi semacam tempat kita beristirahat. Coba kita bayangkan. Dari semenjak misalnya ciptaan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama dari Nabi Adam. Ya, Nabi Adam sendiri memang termasuk panjang umurnya. Hampir 1000 tahun, tapi itu hanya sementara aja. Padahal dunia ini sudah Nabi Adam sudah lebih 1000 tahun. Itu katakanlah demikian. Jadi lebih lama hidup kita ini belum sampai kiamat, dikubur nanti daripada di dunia ini. Oleh karena itu jangan terlalu ya memperhatikan urusan dunia ini sehingga mengabaikan kehidupan di akhirat. Barangkali kalau menurut petunjuk Rasulullah SAW untuk teman-teman bersama, bahwa usia rata-rata umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Kebayangkan nenek moyang kita, ada yang sudah katakanlah tadi berapa, misalnya ada yang sampai 1000 tahun sudah meninggal dunia, ada yang 2000 tahun, ada lebih dan sebagainya. Kita ingat misalnya ketika Nabi Ibrahim ya beberapa ribu tahun lalu mengingatkan kita ya tentang kehidupan ini. Demikianlah. Bahwa yang jelas kehidupan di dunia hanya sementara waktu, maka supaya poin tentang dunia ini menjadi perhatian kita bersama, dunia inilah tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat di akhirat. Jadi dianggaplah dunia ini, dianggap tempatnya di dunia ini, karena dia tidak akan dapat tempat nanti di akhirat. Dia tempat yang menyenangkan. Jadi dunia ini merupakan surga bagi dia, ya bagi dia. Dan nanti di akhirat merupakan namanya nar bagi dia, neraka bagi dia. Jadi jangan kita katakanlah lebih senang di dunia hanya sementara waktu,
daripada mengabaikan nanti kehidupan di akhirat yang akan abadi selama-lamanya, tidak ada akhirnya lagi. Jadi jangan gara-gara kehidupan yang sementara akhirnya menyusahkan kita nanti di akhirat, itu intinya. Jadi jangan berlakukan maksiat di dunia ini. Kemudian yang kedua, dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak memiliki harta di akhirat. Nah, jadi ini memang agak lucu kedengarannya. Harta bagi orang yang tidak memiliki harta di akhirat nanti. Jadi dalam arti kata, kesenangan itu kan merupakan salah satu kesenangan dunia adalah harta. Tapi ya karena kesenangan dunia diperhatikan untuk harta, sehingga dia sibuk mencari harta, lupa dengan nanti di akhirat. Sebenarnya kita tidak nanti akan bawa harta di akhirat, tapi dengan pahala-pahala kita menyedekahkan harta kita, itu nanti akan merupakan kesan yang luar biasa. Kita nanti akan mendapat lebih dari itu lagi, ya. Apa yang kita inginkan di akhirat nanti akan semua ada, apa saja dari semacam harta di dunia ini. Nah, semacam misalnya ada buah-buahan kalau digambarkan tuh luar biasa nikmatnya. Kalau di sini misalnya seperti durian, kita lagi yang memandangnya atau nunggu jatuh dari sana, tidak, buahnya yang ke bawah, kemudian akarnya yang ke atas. Saking hebatnya mengenai harta di akhirat nanti, itu intinya. Jadi orang di dunia ini sibuk memikirkan harta di dunia, lupa di akhirat nanti. Padahal harta kita di dunia ini juga harus kita bawa melalui akhirat, dengan misalnya kita menjadikan harta itu sebagai amalan kita. Jadi maliyah itu bernilai amal. Maka dalam pandangan agama diwajibkan kita mengeluarkan zakat namanya kalau sudah memenuhi syaratnya. Harta yang kita miliki ketika sudah memenuhi nisabnya, batasan minimalnya ya, dari harta yang wajib zakatkan, wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi batasan minimal dari harta yang kita pungut, misalnya kita dapatkan itu, katakanlah kalau dikurskan dengan emas, itu 85 gram emas pencarian 1 tahun kotor, maka sudah merupakan kewajiban untuk membersihkannya 2,5% setiap tahunnya. Kalau misalnya repot setahun, diperkenankan para ulama boleh setiap bulan. Apalagi penghasilannya misalnya seperti pegawai atau petani dan sebagainya, setiap panen. Jadi panennya misalnya pegawai itu setiap katakanlah gajian, dipotong 2,5% untuk membersihkannya. Jadi itulah nanti semacam harta kita di akhirat, itu maksudnya. Kemudian berikutnya, yaitu hanya orang yang tidak paham sajalah yang akan sibuk dengan kesenangan dunia. Jadi memang dia tidak paham tentang agama, dikiranya dunia ini hanya sementara waktu saja, dia bersenang-senang dengan dunia ini. Padahal tadi karena dia tidak paham itu, ya di akhirat nanti akan diberikan kepadanya lebih indah lagi daripada kehidupan di dunia ini. Tapi karena ketidakpahamannya dengan urusan akhirat, dikiranya dunia inilah surga dunianya bagi dia. Ya sibuk dengan mencari urusan dunia, kesenangan dunia. Kemudian berikutnya, yaitu poin tentang dunia ini, hanya orang yang tidak berilmu sajalah yang akan merasa sedih karena dunia ini. Jadi dalam arti kata, dia tidak, karena tidak berilmu, dia misalnya tidak mendapatkan bagian apa dunia, dia sedih perasaannya. Artinya sedikit saja sedih perasaannya. Dia perhatiannya kepada dunia ini, ya, karena dia misalnya tidak berilmu. Makanya ilmu sangat penting. Rasulullah mengingatkan kita, man aruda dunia pala ilmi, man aruda akhirat pala ilmi, man aruda umat pala ilmi adon. Bahwa siapa mengendaki kehidupan dunia harus dengan ilmu. Saya mengendaki kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Saya mengendaki keduanya, dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu inilah merupakan pengantar kita untuk menggapai kehidupan dunia yang hasanah dan hasanah di akhirat. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi intinya dunia ini hasanah, baik. Kita dambakan dunia ini dunia yang baik kepada kita,
pencarian barakah dan sebagainya. Nanti tamu di akhirat lebih baik lagi. Maka dunia akhirat harus seimbangkan. Jadi orang yang tidak berilmu lah yang merasa sedih dengan urusan dunia ini. Kemudian seterusnya, yang keenam, hanya orang tidak memiliki nurani atau hati sajalah yang akan dengki dalam masalah dunia. Nah, banyak orang iri hati. Orang iri hati itu atau dengki itu paling berbahaya. Dia selalu inginkan apa yang dicapai orang lain, dia pun kepingin. Lalu kemudian dia malahan, ya, dengki ini, orang lain yang mendapat nikmat dia semacam sakit hati. Macam-macam lah. Jadi banyak sekali orang iri atau dengki orang lain. Itu seperti itu. Itu tentunya tidak akan baik. Karena katakanlah menyakitinya sendiri. Orang lain punya nikmat, dia bertanya-tanya, malah mal apa namanya, semacam marah dalam hatinya. Kenapa dia dapat itu, saya tidak dapat itu. Itu ada di mana? Macam-macam lah. Jadi ada kata orang lain ini, misalnya orang dengki itu, tetangga yang beli TV berwarna, dianya kedinginan. Atau tetangga yang katakanlah punya kulkas, dia yang kedinginan. Artinya tidak senang dengan nikmat yang dialami atau dapatkan oleh tetangga. Itu namanya penyakit dengki, itu bahayanya di sana. Dia berbahaya karena dia selalu menginginkan harta, katakanlah kesenangan yang dimiliki oleh orang lain itu supaya beralih ke dia. Kalau orang itu misalnya mendapat katakanlah semacam musibah, dia senang. Ini penyakit-penyakit orang yang iri dengan tetangga atau iri dengan orang lain. Itu juga membahayakan ibadah kita. Karena orang yang iri dengki itu secara perlahan-lahan akan menghapuskan pahala kita. Digambarkan dalam hadis, orang yang selalu dengki dengan orang lain bagaikan api yang memakan kayu bakar. Secara perlahan-lahan api menghabiskan kayu bakar itu. Demikian jugalah orang selalu dengki dengan orang lain, ibadahnya itu akan terhapus. Ibadahnya itu akan terhapus pahalanya, sehingga sedikit semik sedikit pahalanya akan diberikan kepada orang yang selalu didengkinya, selalu diirinya. Makanya penyakit dengki itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi orang yang hatinya tidak mantap, orang yang hatinya buruk, itulah yang dengki dengan kesenangan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian berikutnya, yaitu orang yang tidak punya keyakinanlah kepada Allah yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Jadi dalam arti kata, banyak orang yang memperhatikan tentang dunia ini, jadi tidak yakin dia kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, perhatiannya kepada urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia. Maka dalam satu hadis itu, nanti akan datang suatu masa kepada umatku, mereka terlalu cinta dunia lalu lupa dengan akhirat. Sayyatil nasi hibbunad dunya wa ansaul akhirah. Akan datang kepada orang nanti satu saat kepada umatku, mereka cinta dunia lalu lupa dengan akhirat. Oleh karena itu pendengar sekalian, mari 7 poin tentang sabda Nabi tentang dunia supaya kita jauhi. Jangan kita terlalu tamak dengan dunia ini, jangan hanya memikirkan dunia saja. Itu nanti akan memberikan di akhirat nanti. Terima kasih. Mohon maaf di atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend, jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah.
0: Gas, bro!
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 3 September 2026. Sari Berita, RRI Fest resmi digelar pagi ini di halaman kantor RRI Bengkulu. Sebanyak 211 peserta siap mengikuti turnamen tenis meja RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Bengkulu pada 5 hingga 6 September 2026. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya, disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Kami awali informasi pertama, pendengar. RFS resmi digelar pagi ini di halaman kantor RRI Bengkulu. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ini menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani mengatakan kegiatan ini sekaligus melaunching peringatan Hari Radio yang acara puncaknya akan berlangsung 11 September mendatang. RRI Fest 2026 tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menghadirkan kegiatan sosial, pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, olahraga, dan berbagai kompetisi. Salah satu kegiatan yang turut memeriahkan RRI Fest adalah Bazar UMKM, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga pembayaran pajak PBB oleh Bapenda, pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah, lomba mewarnai, kompetisi e-sport, bintang radio, hingga turnamen tenis meja. Masyarakat Bengkulu diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan memeriahkan seluruh rangkaian RRI Fest 2026. Pendengar, sebanyak 211 peserta siap mengikuti turnamen tenis meja RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Bengkulu pada 5 hingga 6 September 2026 di Auditorium RRI Bengkulu. Peserta akan bertanding dalam sejumlah kategori, yakni ganda divisi 45 peserta, ganda pelajar 6 pasang, tunggal pelajar 21 peserta, tunggal usia 50 hingga 35 peserta, ganda umum 33 peserta, serta tunggal umum 72 peserta. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani SE melalui penanggung jawab turnamen Respa Agung Perdana mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga tenis meja terus meningkat. Turnamen ini digelar bekerjasama dengan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana menjaring atlet potensial yang nantinya dapat dibina untuk membawa nama Bengkulu ke tingkat kejuaraan yang lebih tinggi. Pendengar, TVRI gelar gerakan pangan murah semarakkan HUT RI ke-82 dan HUT TVRI. Laporan selengkapnya disampaikan Yunita.
1: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun TVRI ke-64, Televisi Republik Indonesia menggelarkan gerakan pangan murah bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan manfaat bagi warga. Yilian Firda, salah satu ketua panitia gerakan pangan murah TVRI Stasiun Bengkulu, mengatakan kegiatan ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat Bengkulu untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa batas nominal pembelian. Menurut Yilian Firda, dengan adanya gerakan pangan murah ini, masyarakat antusias ikut meramaikan kegiatan ini. Untuk persiapan kegiatan telah dilakukan sejak 27 Agustus dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 September 2026. Dengan melibatkan 10 distributor dan pelaku UMKM dari total 15 pedagang yang tercatat di Dinas Pangan Provinsi Bengkulu.
2: Kalau prosesnya dari ini,

0: 27 Agustus proses ininya apa proses apa persiapannya. Sebelumnya memang tanggal aslinya itu tanggal 27 Agustus dikarenakan dari TVRI Pusat itu ada perubahan, maka dari itu diundur sampai 2 September 2026. Tercatat di di Dinas Pangan, Dinas Pangan Provinsi Bengkulu itu ada 10 distributor dan UMKM. Jadi total keseluruhan itu lebih kurang 15 pedagang.
1: Sementara itu, Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Aspiani, mengatakan gerakan pangan murah bertujuan membantu masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan sesuai program Gubernur Bengkulu yang dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat di sejumlah titik di Kota Bengkulu dan kabupaten terdekat. Aspiani menjelaskan bahwa harga bahan pangan yang dijual dipastikan berada di bawah harga pasar, di antaranya beras SPHP seharga Rp58.000 per karung ukuran 5 kg, minyak kita seharga Rp15.500 per liter, serta bawang putih dan bawang merah Rp28.000 per kilogram. Dan ia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.
2: Gerakan pangan murah ini sangat membantu masyarakat Bengkulu dengan membeli dengan harga murah dari pasar, itu sangat membantu masyarakat Bengkulu, bantu rakyat kita. Seperti kalau dari Dinas Ketahanan Pangan itu ada beras SPHP dengan harga Rp58.000 dan juga ada minyak goreng kita itu Rp15.500, bawang putih, bawang merah di harga Rp28.000 per...
1: Jelas Aspiani, gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat Bengkulu karena menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Ia berharap gerakan pangan murah dapat terus diadakan dan menjadi bagian dari kegiatan rutin TVRI Bengkulu. Yunita Efrianti, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Pendengar, praktisi lingkungan soroti persoalan sampah di Bengkulu. Masyarakat diminta ubah kebiasaan sembarangan. Selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
4: Praktisi lingkungan Bengkulu, Insinyur Marju Lasmi, mengatakan persoalan sampah di Bengkulu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan masih mudah ditemukan di berbagai lokasi. Mulai dari kawasan pemukiman hingga saluran drainase, menurutnya jika persoalan tersebut dibiarkan, sampah dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Salah satunya melalui air lindi yang dapat meresap ke dalam tanah dan berpotensi mencemarkan air tanah yang kemudian kembali dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Marjulas menjelaskan tumpukan sampah juga dapat mengundang lalat sebagai vektor penyakit sehingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Ia menilai perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, seperti membuang bungkus makanan dari kendaraan maupun menumpuk sampah di belakang rumah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terlebih kapasitas TPA Sembakul juga mulai terbatas sehingga diperlukan langkah pemerintah untuk menyiapkan solusi pengelolaan dan tempat pembuangan sampah yang memadai, disertai kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Lebih lanjut, Marju Lasmi mengharapkan masyarakat Bengkulu mulai memperlakukan lingkungan dan alam dengan lebih baik melalui kebiasaan membuang sampah serta mengelola sampah secara bertanggung jawab. Menurutnya jika persoalan sampah tidak segera ditangani secara bersama-sama, berbagai dampak lingkungan dapat muncul mulai dari banjir, longsor hingga wabah penyakit. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat agar Bengkulu tetap sehat dan nyaman. Bicara Sianipar melaporkan.
3: Pendengar, harga pakan naik, pembudidaya lele di Bengkulu tetap jaga produksi. Selengkapnya disampaikan rekan Nida.
5: Kenaikan harga pakan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pembudidaya ikan lele. Kondisi ini dirasakan Marjono, pembudidaya ikan lele di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang harus menyesuaikan pengeluaran agar kegiatan budidaya tetap berjalan. Saat ini, Marjono mengelola sekitar 50 kolam di lahan seluas 5.000 meter persegi. Selain membesarkan ikan lele untuk konsumsi, ia juga menyediakan bibit bagi pembudidaya lainnya dengan kebutuhan mencapai sekitar 300.000 ekor setiap bulan. Dari usaha tersebut, lele konsumsi yang dikeluarkan dari kolam rata-rata mencapai 200 hingga 300 kg setiap hari. Dengan harga pembelian langsung sekitar Rp25.000 per kilogram, nilai penjualan berada di kisaran 5 juta hingga 7,5 juta per hari. Namun, jumlah tersebut masih harus dikurangi biaya pakan, vitamin perawatan, kolam, dan kebutuhan produksi lainnya. Harga pakan menjadi salah satu komponen yang paling diperhitungkan karena lele membutuhkan pakan dengan kandungan protein sekitar 32 hingga 34%. Kenaikan harga pakan membuat biaya yang dikeluarkan selama masa pembesaran ikut bertambah. Sementara, ikan tetap harus mendapatkan pakan yang sesuai agar pertumbuhannya tidak terganggu.
6: Sekarang ini biaya pakan yang selalu naik, mahal terus pakan ini. Mana itu kendalian kerasakan ini? Pakan ini mahal.
5: Salah satu pembeli, Rehan mengaku membeli 500 ekor bibit untuk dibesarkan kembali hingga mencapai ukuran konsumsi dan menyebut pertumbuhan ikan mulai terlihat setelah dipelihara sekitar 2,5 bulan.
7: Itu sekitar 2,5 bulanan lah ya. Itu ikan tuh udah mulai besar. Nah, kami tuh sudah mulai melakukan proses penyortiran, ya panen kecil-kecilan lah. Sekitar 3 bulan ke depan itu baru kami mulai panen secara keseluruhan. Karena itu udah mulai, bisa dibilang hampir semuanya itu besar.
5: Di tengah permintaan lele yang masih berjalan, kenaikan biaya pakan menjadi tantangan untuk menjaga hasil usaha tetap sebanding dengan pengeluaran. Marjono berharap bahan pakan ikan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan budidaya lele yang dijalankannya tetap berkelanjutan. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
3: Pendengar, tren memberikan bunga segar dilirik sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan. Selengkapnya disampaikan reporter Anggun.
8: Di balik sepoi angin laut yang berhembus di kawasan Pantai Panjang Bengkulu, terhampar pesona warna-warni fresh flower yang memikat hati. Aroma alami yang menyeruak dari kelopak mawar, lili hingga bunga krisan tak sekedar memanjakan, tetapi juga membawa narasi baru tentang cara masyarakat mengekspresikan perasaan. Menikmati keindahan bunga potong segar tak terlalu rumit, namun memang perlu penanganan yang cepat. Cukup dengan memotong ujung batang secara miring sepanjang 2 cm dan menempatkannya di vas berisi air bersih, kesegaran tiap tangkainya dapat bertahan lebih lama. Geliat tren buket bunga segar ini ditangkap dengan jeli oleh para pelaku usaha lokal yang menyediakan beragam varian populer, mulai dari baby bridge yang lembut hingga karnians yang anggun, dengan harga terjangkau mulai dari Rp5.000 per tangkai. Kejelian memanfaatkan peluang ini salah satunya datang dari Etri Hayati, seorang pedagang bunga yang memberanikan diri mengubah haluan bisnisnya. Sempat bergelut dengan bunga artificial khusus momen wisuda, ia mantap beralih ke fresh flower karena jangkauan pasarnya jauh lebih luas dan tak terbatas oleh musim. Pilihan lokasi di Pantai Panjang memberikan keuntungan tersendiri bagi Etri karena minimnya pesaing di tengah tingginya minat anak muda. Namun tantangan nyata justru hadir dari alur logistik. Perjalanan darat selama 2 hari dari Jawa dan Bandung, tempat bunga-bunga ini berasal, tak jarang membuat bunga tiba dalam kondisi layu sehingga membutuhkan perawatan ekstra.
9: Tantangannya karena dia ngambilnya jauh, kita kan ngambilnya dari Jawa. Nah itu di jalan karena pakai bis, di jalan 2 hari, pas nyampe sini kadang bunganya tuh udah layu. Jadi kita tuh harus ekstra lagi untuk treatment.
8: Bagi pembeli seperti Velia, hadirnya bunga potong segar bukan sekedar urusan estetika visual semata, namun bisa bebas merangkai cerita dan pesan melalui kombinasi bunga pilihan. Warna-warni dan bentuk kelopaknya dipandang sebagai media emosional yang ampuh untuk menyampaikan pesan tersirat sekaligus menyebarkan kehangatan kepada sang penerima.
10: Bunga ini menggambarkan suatu keceriaan atau warna yang menurut saya bagus.
8: Kini, fresh flower telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup urban yang penuh makna di Bengkulu. Tidak hanya hadir sebagai kado manis untuk orang-orang tersayang, setangkai bunga segar kini menjadi bentuk sebuah apresiasi dan ekspresi sederhana, namun hangat untuk dipersembahkan kepada orang yang dicintai. Demikian RRI Bengkulu, saya Zaski Anggun Junita melaporkan.
3: Mendengar keripik gurita jadi cemilan unik dengan cita rasa khas Kaur. Selengkapnya disampaikan reporter Bunga.
11: Keripik gurita menjadi salah satu makanan khas Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang diolah dari gurita menjadi cemilan dengan rasa gurih dan tekstur renyah. Usaha oleh-oleh milik Erni ini berada di Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan menjadi salah satu tempat yang menyediakan keripik gurita bagi masyarakat maupun pembeli dari luar daerah. Pemilik usaha Erni mengatakan produksi keripik gurita mulai dilakukan sekitar 5 atau 6 tahun lalu setelah sebelumnya aktif menjalankan usaha oleh-oleh khas Kaur. Produk keripik gurita yang dipasarkan tidak hanya dibeli oleh masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian pembeli dari berbagai daerah. Pembeli dari Jakarta, Bandung, dan Sumatera Selatan pernah datang untuk membeli produk tersebut. Bahkan warga Malaysia juga pernah datang untuk melihat dan memberikan ulasan terhadap makanan yang dijual. Salah seorang pembeli, Sinta, mengatakan dirinya tertarik membeli keripik gurita karena penasaran dengan rasanya. Terlebih, bahan dasarnya menggunakan gurita yang cukup jarang ditemukan dalam bentuk cemilan.
12: Rasanya tuh gurih, terus kayak renyah gitu kan. Terus kalau dari keripik yang saya makan ini, bumbunya tuh terasa banget.
11: Menurut Sinta, penggunaan gurita asli menjadi salah satu hal yang membedakan produk tersebut dengan cemilan lainnya. Ia juga menilai harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan rasa, sehingga tertarik untuk kembali membeli keripik gurita karena cocok dijadikan cemilan. Keripik gurita tersedia dalam beberapa ukuran kemasan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp35.000. Perbedaan harga tersebut disesuaikan dengan ukuran kemasan sehingga pembeli dapat membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Keberadaan keripik gurita menjadi salah satu bentuk pemanfaatan hasil laut menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Dengan cita rasa yang khas dan minat pembeli dari berbagai daerah, produk ini diharapkan dapat terus berkembang serta semakin dikenal sebagai salah satu makanan khas Kaur. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
3: Pendengar, pada verifikasi tahap kedua, Bengkulu Utara mendapat tambahan 7 kuota, terdiri dari 2 kuota reguler dan 5 kuota untuk jemaah lanjut usia. Namun hasil verifikasi kembali menyisakan cerita berbeda. Dua calon jemaah yang masuk dalam kuota reguler tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Sedangkan 5 calon jemaah lansia yang masuk dalam hasil verifikasi tahap kedua dinyatakan masih siap untuk melanjutkan proses keberangkatan. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Bengkulu Utara, Hamid Mahakam, menyampaikan saat ini proses persiapan keberangkatan terus berjalan. 6 calon jemaah haji hasil verifikasi tahap pertama tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur. Sedangkan 5 calon jemaah lansia hasil verifikasi tahap kedua, proses pemeriksaan kesehatannya masih dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan kembali mengusulkan warisan budaya tak benda WBTB Kaur. Selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
13: Setelah 4 tahun yang lalu, 3 warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Kaur ditetapkan sebagai WBTB Nasional. Bidang kebudayaan Kabupaten Kaur tahun 2026 ini kembali akan mengajukan usulan warisan budaya lainnya. Banyaknya warisan budaya yang ada di Kabupaten Kaur menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan. Dengan telah diusulkan nantinya, maka warisan-warisan ini akan diakui secara sah milik Kabupaten Kaur. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Hertawansah menyampaikan, pengusulan beberapa warisan budaya untuk WBTB menjadi salah satu program pada tahun ini, yakni terkait pengembangan nilai-nilai budaya. Karena masih banyaknya budaya-budaya daerah yang hampir hilang, perlu untuk dikembangkan. Seperti bediwan, salah satu seni tutur Kaur, ingit-ingit, mainangan, dan beberapa tradisi lainnya.
14: Saya dengan Ibu juga kita akan upayakan, kita akan utamakan yang namanya di program pemajuan bidang budaya itu kita akan usulkan warisan budaya tak benda WBTB.
13: Hartawan menambahkan bukan hanya pengusulan untuk WBTB saja, ada juga pengusulan untuk penetapan cagar budaya atau CB karena ada beberapa benda cagar budaya atau BCB kaur yang sudah diteliti oleh para ahli budaya dan layak untuk dijadikan sebagai cagar budaya seperti Benteng Linau, Jil Peninggalan Belanda, dan BCB lainnya. Untuk diketahui beberapa tradisi kaur yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda secara nasional, yaitu meringit, guritan, serta tradisi melamang adat Mende saat pernikahan. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Kaur bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Sinar Mulia, Kecamatan Maje. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Bapak Miftahul Munir yang mengalami musibah kebakaran pada Senin siang 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami keluarga Miftahul Munir. Adapun bantuan yang disalurkan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga korban. Selain itu, bantuan juga berupa paket sembako, pakaian layak pakai, serta sejumlah perlengkapan pendukung lainnya. Pendengar, Hari Polwan ke-78 menjadi momentum peningkatan kinerja Polwan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Zilviani.
15: Peringatan Hari Polisi Wanita ataupun Polwan ke-78 menjadi momentum untuk melihat kembali kiprah perempuan di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Di Bengkulu, pengabdian Polwan tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga hadir melalui edukasi, pelayanan kemanusiaan, dan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Mengusung tema Satu Polwan Memberikan Dampak Signifikan Bagi Masyarakat, peringatan tahun ini menegaskan bahwa kontribusi seorang polwan tidak selalu diukur dari besarnya sebuah kegiatan. Kehadiran untuk mendengarkan keluhan warga, memberikan edukasi kepada pelajar, hingga membantu masyarakat dalam situasi tertentu dapat menjadi bentuk pengabdian yang dirasakan langsung. Polwan Polda Bengkulu misalnya ikut menyapa generasi muda melalui program Polwan Goes to School. Dalam kegiatan tersebut, Polwan memberikan edukasi mengenai disiplin berlalu lintas, literasi digital, bahaya narkoba, bullying, judi online, hingga pinjaman online. Salah seorang Polwan Polda Bengkulu, Banyu Erni Juarsi MH, Kasubdit Sapam Polsus Dit Binmas Polda Bengkulu mengatakan, kehadiran Polwan di tengah pelajar merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Polwan sendiri ingin menjadi sosok yang tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tapi juga ikut mencegah persoalan melalui edukasi.
16: Dalam hal ini, Polwan memberikan pelayanan yang sangat penting dan strategis kepada masyarakat. Kehadiran Polwan tidak hanya sebagai pelengkap dalam institusi Polri, tapi juga menjadi bagian aktif dalam pelaksanaan tugas di bidang kepolisian, mulai dari pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga kegiatan dalam pembinaan dalam masyarakat. Di Bengkulu, Polwan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan berbagai macam kegiatan dengan karakter, kemampuan, komunikasi, empati, serta pendekatan yang humanis. Polwan juga diharapkan mampu untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat serta rasa nyaman.
15: Hari Polwan ke-78 bukan sekedar peringatan perjalanan sejarah polisi wanita, tetapi juga menjadi pengingat bahwa satu orang dapat memberikan perubahan ketika bekerja dengan ketulusan dan tanggung jawab. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bengkulu mencatat inflasi tahunan atau year on year pada Agustus 2026 sebesar 3,99% dengan indeks harga konsumen IHK 111,43. Data tersebut disampaikan dalam rilis perkembangan IHK Provinsi Bengkulu pada Selasa kemarin. Statistik ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu Reni Puspasari mengatakan, inflasi tahunan dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa, makanan, minuman dan tembakau persen serta transportasi.
17: Kelompoknya untuk saat ini tetap ya kelompok makanan minuman, karena saat ini kelompok makan minuman secara bulanan memberikan andil 0,33. Tapi kalau kita lihat secara year on year, kelompok makanan juga memberikan andil inflasi sebesar 1,78 tadi, dengan inflasi year on year kita sebesar 3,99.
3: Sejumlah komoditas yang dominan mendorong inflasi antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, bensin, angkutan udara, minyak goreng dan sigaret kretek mesin SKM. Sedangkan bawang merah, santan segar, bawang putih dan tomat menjadi komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi. Kita balik ke informasi terakhir, pendengar, Masjid Al-Faruq Winfas jadi ruang alternatif pembelajaran mahasiswa. Selengkapnya disampaikan reporter Nida.
5: Aktivitas mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu tidak hanya berlangsung di ruang perkuliahan. Masjid Al-Faruq yang berada di lingkungan kampus turut dimanfaatkan mahasiswa sebagai tempat belajar, mengerjakan tugas, hingga berdiskusi bersama. Keberadaan masjid tersebut menjadi pilihan bagi mahasiswa yang membutuhkan tempat untuk menunjang kegiatan akademik. Salah satu mahasiswa UNFAS Bengkulu, dia mengatakan dirinya cukup sering menggunakan Masjid Al-Faruq untuk mengerjakan tugas karena suasananya mendukung untuk belajar.
18: Biasanya saya sering menugas di sini karena suasananya lebih tenang dan nyaman.
5: Pengurus Masjid Al-Faruq, Imam, menilai kegiatan belajar mahasiswa merupakan hal positif. Menurutnya, aktivitas tersebut turut membuat suasana masjid tetap hidup di luar waktu sholat, selama mahasiswa tetap memperhatikan ketertiban dan tidak mengganggu jamaah.
19: Saya melihatnya sebagai hal yang positif. Masjid memang fungsi utamanya sebagai tempat untuk beribadah. Sejak dulu, masjid juga menjadi tempat untuk menuntut ilmu.
5: Imam mengatakan mahasiswa juga tetap bisa menggunakan Masjid Al-Faruq untuk kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga berharap agar mahasiswa tetap menjaga kebersihan, ketenangan, dan kenyamanan jamaah selama berada di masjid. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hajarkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini untuk Anda, Kamis 3 September 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG, ada rekan Winda.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter jadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan